Dan membudayakan membaca adalah fondasi utama untuk mendongkrak indeks pembangunan SDM di Tuban. Sebab pembangunan literasi masyarakat menjadi salah satu target dan indikator strategis di Baperinda. Hal ini membutuhkan kolaborasi erat dari empat unsur utama, yaitu pemerintah daerah, pers media, dunia usaha, dan masyarakat. Kegiatan Duta Literasi yang digelar di gedung Rektorat Unirow Tuban ini diikuti oleh pelajar tingkat SMK swasta dan MA sederajat se-Kabupaten Tuban dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono. Itu tadi berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ada di hari ini dalam sejarah. Apa saja yang terjadi di tanggal 3 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan Anu hadirkan ya sesaat lagi. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk tanggal 3 Juni itu adalah hari ke-154 atau hari ke-155 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian. Dan peristiwa apa saja yang terjadi kalau di tahun 1482 Sri Baduga Maharaja ini dinobatkan sebagai Raja Pajajaran. Selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Bogor di Jawa Barat. Dan kalau misalnya di tingkat lokal nih ya, tanggal 3 Juni ini memiliki makna historis sebagai hari jadi Bogor, baik itu kota maupun kabupaten Bogor, karena peristiwa ditandai dengan upacara sakral Kuade Bakti yang menjadi simbol awal berdirinya pusat pemerintahan di wilayah Pakuan Pajajaran yang kini dikenal sebagai Bogor ya. Selama masa kepemimpinannya Sri Baduga Maharaja ini berlangsung selama 39 tahun dari 1482 sampai 1521, dan Sri Baduga Maharaja ini berhasil membawa kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Asal usul nama Bogor sendiri memiliki beberapa versi ya. Di antaranya kalau dari bahasa berasal dari bahasa dari kata Buitenzorg, nama yang diberikan pada masa kolonial Belanda. Sedangkan berasal dari kata Bahai yang berarti sapi, terkait keberadaan patung sapi di Kebun Raya Bogor. Dan berasal dari kata bokor yang merujuk pada tunggul pohon enau atau kaung ya. Berasal juga dari istilah Hof van de Negori Bogor yang berarti kepala kampung Bogor. Nama tersebut erat kaitannya dengan kawasan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor yang dimulai dibangun oleh Reinhard pada tahun 1817. Hari jadi Bogor secara resmi ditetapkan pada tahun 1972 melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Bogor. Itu tadi di tanggal 3 Juni tahun 1482. Dan tahun 1947, Tentara Nasional Indonesia yang merupakan pergabungan TRI dengan milisi-milisi rakyat Indonesia ini diresmikan Presiden Soekarno ya. Nanti akan Anu hadirkan kembali hari ini dalam sejarah ya, sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Amak pergual pergoci paridaan nasuk-suk parlopan natawu takas do di wotohamu rorohami disor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai, Mose!

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
1: Ini
0: dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Nusantara ya. Kalau misalnya kita membicarakan tentang tanggal 3 Juni, ternyata tanggal 3 Juni setiap tahunnya ini diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kembali perkembangan pasar modal di tanah air yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu ya. Pasar modal sendiri merupakan sarana transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan produk investasi lainnya. Keberadaan pasar modal juga sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada masa itu, Bursa Efek didirikan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan kolonial. Namun, aktivitas pasar modal sempat mengalami pasang surut, bahkan vakum akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Setelah itu, Bursa Efek Indonesia kembali diaktifkan kembali pada 3 Juni 1952. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia ya. Selain itu, tanggal 3 Juni juga diperingati sebagai Hari Sepeda Dunia. Siapa nih yang suka sepeda ya? Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Hari Sepeda Dunia atau Hari Sepeda Sedunia ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat global bahwa sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan menyehatkan ya. Dan gagasan peringatan ini bermula dari Profesor Leszek Sibilski yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia. Sejak 2015, kampanye yang ia lakukan berkembang menjadi gerakan global yang didukung berbagai pihak termasuk program mobilitas berkelanjutan untuk semua. Nanti akan Anum hadirkan kembali ya hari ini dalam sejarah tanggal 3 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Medan Pandian Traffic Shock.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya untuk tanggal 3 Juni ini banyak ya hal-hal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau untuk Abang dan Kakak mungkin hari ini ada yang sedang berulang tahun, selamat berulang tahun ya. Hari ini juga sejarah bagi Abang dan Kakak yang sedang berulang tahun hari ini ya. Dan jangan kemana-mana dulu ya, karena nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat kita ada di Markobar. Dan kali ini Markobarnya sedikit unik ya. Gak sedikit unik sih sebenarnya, semua tema-tema kita ini unik ya. Kalau Anum sendiri ngambil tema utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasailah bahasa asing. Ini berhubungan dengan kemarin ya, Bapak Presiden yang ngobrol, yang memberi instruksi bahwasanya sekolah-sekolah ini wajib memiliki pelajaran bahasa asing, terutama bahasa Perancis dan bahasa Portugal ya. Nanti akan Anu hadirkan Markobarnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari-jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

Tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka, salah satu tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sosok yang lahir pada 2 Juni 1897 ini dikenal sebagai penggagas awal konsep Republik Indonesia. Berdasarkan catatan pusat sejarah, Tan Malaka menjadi orang pertama yang menjadi atau menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin bahkan menjulukinya sebagai Bapak Revolusi Indonesia, Republik Indonesia. Tan Malaka memiliki nama asli Sutan Ibrahim dan lahir di Nagari Padamgadang, Suliki, Sumatera Barat, dan gelar Datuk Tan Malaka diperolehnya dari garis keturunan keluarga sang ibu. Soekarno pernah menyebut Tan sebagai sosok yang mahir dalam revolusi, namanya bahkan tercantum dalam wasiat politik yang disusun Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam wasiat itu, Soekarno menempatkan Tan sebagai salah satu penerus revolusi jika dirinya ditangkap. Kepercayaan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh Tan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu tadi berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 8:16 nih. Abang dan Kakak, kita sudah ada di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan hari ini Anu enggak sendirian ya. Ada teman baru. Syah, teman baru enggak tuh? Kedengaran enggak suaranya? Coba nih dengar. Oke. Boleh kenalan dulu deh dengan siapa itu?
1: Halo, aku Julia, Kak.
0: Halo, Julia. Cantik sekali namanya.
1: Terima kasih.
0: Orangnya pun cantik ya. Julia ini dari mana ini?
1: Aku asli Medan, Kak.
0: Asli Medan ya. Hari ini kita bahas tentang sama sih sebenarnya kayak Pro 1 ya. Okay. Pro 1 itu kan tentang bahasa ya. Kemarin kan Bapak Prabowo Subianto ya bilang kalau misalnya bahasa asing atau terutama bahasa Perancis diharapkan dipelajari di sekolah-sekolah ya.
1: Waduh.
0: Wow. Gitu ya, wow. Dan kalau misalnya tema ini menjadi menarik karena Bapak Presiden sendiri ya kan yang mendorong pembelajaran bahasa Perancis itu.

0: untuk dipelajari di sekolah-sekolah. Namun menurut Hanum sendiri ya, sebaiknya ya utamakan dulu bahasa Indonesia.
1: Yes.
0: Benar. Lestarikan bahasa daerah. Dan kuasai bahasa asing. Nah itu dia yang mau kita bahas hari ini. Namun sudah ada yang nelfon tadi, coba kita angkat dulu ya.
1: Boleh.
0: Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Wih, lama kali nunggunya ya.
2: Waswi.
0: Wih, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Waslamet.
0: Waslamet, gak apa-apa tuh pulsanya.
2: Gak popo.
0: Pulsanya untuk sebulan ya.
2: Waslamet di perumahan mewah.
0: Mantap sekali. Kenalan dulu perumahan dong dengan teman aku.
2: Oh, Menteng.
0: Jadi satu kampung dong kita di Menteng.
2: Aku jauhan.
0: Oh, kejauhan.
2: Di Peret.
0: Oh, iya. Waslamet. Kenalan ya. Dulu dong dengan teman aku di sini, namanya Julia.
1: Apa? Halo Pak Slamet.
2: Halo Julia.
1: Halo.
0: Cantik kan suaranya?
2: Peres.
0: Julia Peres.
1: Bukan dong.
2: Julia. Orang mana Julia?
1: Orang Medan, Bang.
2: Medannya nanti.
0: Medan nanti.
1: Wong Jawa apa?
0: Lawankan dulu bahasa Jawanya.
1: Aduh.
2: Medannya di mana?
1: Medan di Mandala.
2: Mandala.
1: Yes. Iya, benar.
0: Brunas.
2: Jangan padan perkutut.
0: Sudah, ayo kita bahas dulu ini. Jangan ngobrol-ngobrol terus nih.
2: Iya.
0: Ini kalau misalnya kita bahas hari ini tuh tentang menguasai bahasa asing yang kata Pak Presiden menurut Wak Slamet sendiri bagaimana?
2: Ya setuju.
0: Oh setuju, mantap. Terutama bahasa Perancis ya Pak. Romantis loh bahasa Perancis.
2: Jepang lah.
0: Jepang ya. Oh, ohayo gozaimasu, sumimasen. Terus?
2: Wah,
0: bahasa Inggris.
2: Ah, sama tidak kalau bahasa Indonesia kita.
0: Kalau dulu Pak Slamet belajar bahasa asing nggak di sekolah?
2: Bahasa Inggris.
0: Oh bahasa Inggris, jago dong bahasa Inggrisnya.
2: Sowat.
0: Tapi Wak Slamet ini bahasa daerahnya mantap ini kan. Wak Slamet pakai bahasa Jawa kan?
2: Iya.
0: Coba ngomong dulu sama Julia nih. Waduh. Padahal Julia bukan orang Jawa.
1: Iya.
2: Mangan urung Julia.
0: Hah?
2: Wis mangan urung.
1: Wes, sampun, Pak.
0: Iya Allah. Kita tengok pandi dia kan. Dia bukan orang Jawa loh, Pak.
2: Udah makan, Julia?
1: Sampun, Pak.
2: Pakai apa?
1: Pakai nasi.
2: Makanya pakai tangan.
1: Iya.
0: Itu pakai tangan, ya. Pakai piring juga ya, Pak Slamet ya.
2: Pakai sendok makan. Tapi kan ada pita kan tuh ya?
0: Iya, kepro satu Pak.
2: Dika Loka.
0: Iya dong, dia kan pengganti Loka di sana.
2: Dia ngomong sama Kak Loka.
0: Jadi rindu Bapak?
2: Suka ketawa. Tapi kan sama Kak Loka Ginting.
0: Iya.
2: Loka Ginting udah jalan apa ke laut dia?
0: Udah keluar negeri dia ya?
2: Iya, awak masih di sini.
0: Awak masih di sini aja. Tuh dia udah menggunakan bahasa internasional tuh, bahasa asing. Kita masih pakai bahasa Indonesia di sini.
2: Kapan aku ajak Kak Loka nonton dong?
0: Kapan?
2: Konser.
0: Konser pula, lah ya Allah. Pak Slamet.
2: Ya.
0: Lanjut dulu kita bahas kita ini. Nanti kita kemana-mana kita bercerita.
2: Ya.
0: Ketawa dianya. Nah kalau menurut Wak Slamet sendiri kan itu bahasa asing, kata Wak Slamet tadi memang perlu ya kan. Tapi kalau misalnya nih ya, menurut Wak Slamet sendiri, lebih pinter dianya bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, menurut Wak Slamet kayak mana?
2: Lebih bagus bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia?
0: Iya, kan gak bagus itu seperti itu.
2: Kepaluan lah itu namanya itu.
0: Iya, jadi sebaiknya bagaimana Pak? Ayo kasih dulu masukan-masukannya Pak.
2: Ya sebaiknya kita harus mengenal bahasa kita sendiri. Bagi sopan kayak macam ngomong sama orang luar.
0: Oh is, mantap.
2: biar kita nggak disepelekan.
0: Wih, iya juga ya. Kalau misalnya kita pun pandai bahasa asing, kita juga nggak disepelekan ya, Pak?
2: Ya, padahal di Australia ada juga pelajaran bahasa Indonesia.
0: Oh iya, di Australia pelajaran bahasa Indonesia paling laku loh, Pak. Pak Samet, mau dengarkan lagu apa ini?
2: Ah, betul ini.
0: Betul, cuman yang ada di sini ya.
2: Langsung puter ya.
0: Iya, boleh. Apa lagunya rupanya?
2: Lagu apa? Lagu kesukaanku ya.
0: Ih, kan gak ada kesukaannya, berarti aku pilihkan aja dari sini ya.
2: Ini kak. Apa? Ala Jodoh Pariban dari Jakarta.
0: Udah aku puter loh, Pariban dari Jakarta.
2: Walah.
0: Itulah, gak boleh lagi tuh. Masa dua kali diputer.
2: Apa ya?
0: Apa? Lagu Batak?
2: Lagu Karo.
0: Oh, lagu Karo boleh. Lagu Karo yang mana? Di sini lagu Karo yang ada nih ya. Anu bacakan ya, lagu Karo Ice Baru Ginting, Mangga Muda.
2: Mangga Muda enggak enak.
0: Enggak enak? Enak loh. Memang yang satu ini.
2: Ini Mbak yang judulnya.
0: Trisna Sinta nih. Man Bandu Aku. Apa-apa?
2: Enggak, ini yang lebih kayak gini. Ada kenang ke jantung hatiku.
0: Ih, enggak tahu aku lagu apa itu judulnya. Coba dulu Kak. Kak carikan dulu Kak. Tunggu kami cari dulu nih ya, apa judulnya? Coba ulang lagi.
2: Ada kenang ngecah jantung hatiku.
0: Ngecah jantung hatiku. Nanti ngecah jantung hatiku.
2: Enggak tahu.
0: Apa itu judulnya? Biar kita cari ini di sini. Panjang kali, Wak Selamat nih kok udah nelpon, gak hilang-hilang habis.
2: Tami dan Mika kasihnya.
0: Lagunya? Belum tahu, gak, belum.
2: Kak Tami yang nikah kan?
0: Udah.
2: Kak Dina yang tunangan Kak Tami yang nikah.
0: Nah, ini cerita pro 1 kenapa ke pro 4 ini? Sana, ke pro 1.
2: Ke Anum aja yang nampak sini. Kalau gak tuh Kak Sat apa, Nadwa.
0: Iya dong. Ini lagu karonya yang mana nih? Kam ngenca aja lah ya.
2: Hah?
0: Kam ngenca.
2: Udahin aja lah, udahlah.
0: Apa? Lagu apa?
2: Mardua Holong.
0: Hah?
2: Mardua Holong.
0: Mardua Holong. Oke, Mardua Holong.
2: Vicky Sianipar.
0: Yang Vicky Sianipar.
2: Iyalah.
0: Kayaknya tadi Mardua Holong pun udah kuputar loh.
2: Setelah ada selebrasi gitu.
0: Mardua Holong, Vicky Sianipar. Oke, nanti Anu puterin ya Mardua Holong ya.
2: Ini kan?
0: Ya, dah langsung.
2: Tak nelpon ini ya?
0: Ya, betul.
2: Oke, Burung Irang Bung Cendrawasih.
0: Cakep.
2: Sekian dan terima kasih.
0: Yo.
2: Biar aja Kak hidup, Kak.
0: Enggak. Mardua Holong yang Vicky Sianipar ya?
2: Ya, aku dengerin sekarang.
0: Oke, aku matikan lah, enggak mungkin nanti mau nelpon lagi orang.
2: Iya,
0: Tunggu ya. Mardua Holong. Oke, nanti Anu puterin ya.
2: Iya.
0: Terima kasih, Wak Selamat.
2: Oke.
0: Assalamualaikum. Ya, itu tadi Wak Selamat ya. Request lagu Mardua Holong Vicky Sianipar. Mardua Holong yang ada Judika ini. Gimana nih, kita putarkan saja kah atau bagaimana ya? Kayaknya kita puterin aja lah yang ada lah ya, karena gak ada lagi yang lain ini ya. Ada nih lagu Vicky Sianipar, gak ada, bukan Mardua Holong Vicky Sianipar ya. Kita puterin aja yang ada lah ya. Ada Nia Daniati featuring Simanjuntak, apa ini kok ketutup nih, Stars ya, Mardua Holong. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Itu tadi lagu Mardua Holong ya. Yang tadi di request sebenarnya Vicky Sianipar, cuman enggak ada Vicky Sianipar tuh Mardua Holong. Mungkin ngelindur kali ya. Selamat ya. Nah, Anum enggak sendirian tadi ya, masih ada Julia di sini. Halo Julia, gimana tanggapannya dengan obrolan kita hari ini yang tadi Markobar ya? Tentang bahasa Prancis ya, dan Portugis untuk dunia pendidikan katanya Pak Prabowo nih. Nah, kalau menurut Julia sendiri gimana?
1: Oke. Kalau menurut Julia sendiri ya, Kak ya. Kita memang dari dulu itu, bahkan dari aku SD, SMP, SMA itu pasti ada lah bahasa pelajaran bahasa Inggris,
0: bahasa
1: gitu.
0: Asing lah ya.
1: Terus baru ini nih dengar dari Bapak kita ya, Bapak Prabowo, yang mengharuskan untuk belajar bahasa
0: Prancis.
1: Prancis
0: sama
1: itu.
0: Portugis satu lagi. Aku enggak pernah sih Portugis, ya kita pernah diiniin aja ya kan. Pernah dijajah. Cuman kalau bahasa Portugis, bahasa Indonesia banyak sih, bahasa Portugal katanya banyak.
1: Iya.
0: Yang ini serapan-serapan gitu.
1: Mungkin kalau untuk beberapa orang ya yang memang mau belajar ya enggak apa-apa, cuman kita ngelihat nih generasi sekarang apakah mereka mau gitu. Sedangkan bahasa Inggris aja mereka masih kayak nantilah gitu.
0: Nantilah. Ngangong masih
1: iya, ya. Iya, benar. Bahkan kalaupun misal kita fasih bahasa Inggris, kita juga bisa tahu Kak kayak ke luar negeri, mau ke Spanyol, mau ke Australia gitu dengan kita pakai bahasa Inggris gitu loh. Itu kan masih bisa.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya betul. Tapi memang bahasa Prancis ini salah satu bahasa yang katanya paling susah loh. Karena tulisannya sama cara bacanya beda loh. Iya tahu, paling romantis memang. Kalau abang memang cocok lah, Bang Odi cocok lah bang. Untuk merayu istri gak apa-apa lah pakai bahasa Perancis gak apa-apa ya kan. Tapi kalau kami, bahasa Inggris aja masih ngangong gak sih?
1: Iya. Betul.
0: Terus tadi kan Anum bilang ya, sebaiknya sih selain kita juga harus bisa kuasai bahasa asing, jangan lupa dengan bahasa daerah ya. Julia kenapa bisa bahasa Jawa tadi?
1: Wah, karena
0: belajar.
1: Enggak belajar sih Kak, dengar-dengar aja jadinya terbiasa. Gitu.
0: Tinggal di
1: Jawa.
0: Jawa. Karena tinggal di Jawa jadi lama-lama jadi terbiasa dengan bahasa Jawa, ya kan.
1: Untungnya enggak jadi orang Jawa, Kak.
0: Kan tetap orang Batak kan.
1: Yes, benar.
0: Iya, masih bermarga kan?
1: Masih dong.
0: Oke, kita langsung buka dulu lah ya, yang mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini bisa ya di 0618463115. Halo. Halo. Halo Markobar. Wow. Kenapa ditutup tiba-tiba? Kayaknya ngefans sama Julia kali ya. Halo Markobar.
2: Halo Markobar.
0: Halo.
2: Pagi-pagi kabar.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Ya, salah orang yang paling ganteng di Perjus.
1: Wis. Mantap.
0: Julia aku belum tahu siapa. Perkenalkan
1: siapa
0: diri
1: tuh?
0: Dong.
2: Duh, masa enggak tahu sih. Yang paling ganteng di Persit itu siapa?
0: Siapa? Pak Anto lah. Ini Julia arang baru loh Pak Anto. Dia gak kenal loh. Kenalan dulu dong.
1: Oh, halo ya. Pak.
2: Kenalkan, saya tadi udah disebut sama Mbak Yu Hanum Pak Anto.
0: Iya.
2: Okay. Alias Bapak yang paling pantun.
0: Pantunkan dulu Julia. Jangan Hanum aja yang dipantun.
2: Oh, ini siapa namanya?
0: Julia.
2: Berjuta-juta si kain batik.
0: Cakep.
2: Batik disimpan di dalam plastik.
0: Cakep.
2: Berjuta-juta penyiar RRI yang cantik. Hanya Julia yang paling cantik.
0: Asik.
2: Jalan-jalan ke kota Prapat.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar membeli pepaya.
0: Cakep.
2: Memanglah enak bergabung di RRI Pro 4. Karena yang siaran bersama Julia.
0: Memang pantunnya ada aja ya. Pantun.
2: Kemanalah pula ambil enggak pandai berpantun. Kalau lah pula katanya si kain katun.
0: Cakep.
2: satu dibeli dari Indramayu.
0: Cakep.
2: Memang ngambe nih pandai banget berpantun. Mm-hmm. Tapi pantunnya soal merayu.
0: Sudah. Oh, ala Pak Anto. Pak Anto udah lama ya enggak bergabung sama Hanum nih ya.
2: Soalnya Mbak apa gimana ya, di samping banyak kegiatan, saya kalau setelah sholat isya itu karena badan capek, mm-hmm, ya kan, pikiran capek, terus ujungnya ngantuk, jadinya tidur.
0: Tidur, gitu. Pantes lah, oh pagi lah nih baru jumpa sama Hanum gitu ya.
2: Iya, sebetulnya Ambe nih rindu banget dengan Bayu Hanum. Cemana lah pula Ambe nih gak rindu. Memanglah harum katanya si Bunga Tanjung. Harumnya sampai ke negeri seberang. Jikalau hamba belum berpantun buat Bayu Harnum, maka hamba nih yang terkenang malam pun terbayang. Pak, kan udah saya bilang tadi, saya pantunnya soal merayu.
0: Merayu aja. Nah, sekarang kita bahas tentang markobar kita dong.
2: Ya, apa ini?
0: Nah, kalau misalnya Bapak tahu kabar-kabar yang Pak Prabowo bilang bahwasanya bahasa asing terutama Prancis dan Portugis ini mau dipelajari di sekolah-sekolah, menurut Bapak sendiri bagaimana?
2: Persoalannya begini, apakah bahasa kedua bahasa tersebut ini istilahnya apa memang sudah mendunia, kan begitu? Persoalannya kan begitu. Karena bahasa yang seharusnya kita nanti dipakai untuk misalnya kita bekerja di luar negeri, ini apakah orang luar negeri itu juga ngerti soal bahasa yang
0: kita pakai
2: tadi?
0: Ya,
2: kalau nanti misalnya kita kerja ke Jepang, sementara orang Jepang nggak ngerti bahasa Prancis,
0: iyalah pula.
2: Nah, jadi kan kita nggak bisa berkomunikasi. Nah, tetapi kalau bahasa Inggris ini kan sudah mendunia.
0: Betul.
2: Orang Jepang juga ngerti bahasa Inggris. Orang nanti kita di Prancis, orang Prancis pun juga ngerti bahasa Inggris. Nah, karena sudah mendunia. Dan ini sudah merupakan suatu bahasa yang disebut bahasa internasional.
0: Bahasa internasional.
2: Nggak ubahnya kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan dulu berasal dari bahasa Melayu kalau nggak salah.
0: Betul.
2: Dan ini merupakan suatu bahasa komunikasi untuk yang ada di Indonesia. Jadi orang Batak pun harus berbahasa Indonesia. Orang Riau pun harus berbahasa Indonesia. Orang Bugis pun harus berbahasa Indonesia. Akan seperti itu, maksudnya apa? Supaya saling mengerti. Jadi namanya pun bahasa komunikasi. Jadi kalau yang satu ngerti yang satu enggak, kan
0: bukan bahasa komunikasi. Iya,
2: nah,
0: betul.
2: Seperti itu. Nah, sedangkan tadi seperti yang disampaikan sama siapa tadi, Julia.
0: Iya.
2: Iya, Julia. Oh ya, sebentar lagi bulan Juli ya, ini bulan Juni. Sebentar lagi bulan Juli.
0: Berarti ulang tahun.
2: Nah, ya, di sekolah saja, kalau kita sudah pandai berbahasa Inggris saja, kita memahami bahasa Inggris saja, ini kan sudah paten. Tinggal lagi tergantung kepada siswa-siswinya yang ada di sekolah. Nah, kira-kira dia gemar nggak, mau nggak mempelajarinya. Nanti kalau pun dibuat kurikulum ataupun disampaikan
0: bahasa Perancis,
2: sementara
0: ya kan?
2: Sementara nanti
0: anak sekolahnya nggak mau,
2: sekolahnya itu enggan
0: enggan ya, nggak gitu suka bahasa asing.
2: Ya sama juga kan, payah juga itu maksud saya.
0: Yang gampang-gampang dulu deh, yang internasional, yang bahasa Inggris dulu deh diiniin gitu ya, Pak.
2: Iya, kan juga ada bahasa Jerman juga di sekolah itu kan.
0: Oh iya, Anum gak suka pelajaran itu, sumpah, Pak.
1: Bahasa Mandarin juga ada kok.
0: Bahasa Mandarin juga ada, Pak. Banyak sih bahasa asing sebenarnya sudah dipelajari, ya kan.
2: Setahu dulu, cuman ketika saya sekolah di SMA Negeri 1, saya ingatnya bahasa Prancis pun ada kalau nggak salah.
0: Ada, memang ada beberapa sekolah yang bahasa Prancis itu sudah ada.
2: Iya.
0: Tapi kan ini katanya konteksnya bahasa Prancis diwajibkan ya, atau kayak mana tuh tadi kemarin itu, kalau bisa semua sekolah mempelajari bahasa Prancis itulah.
2: Ya, kalau memang itu memang sudah merupakan suatu hal yang bisa untuk diterapkan di sekolah, ya mengapa tidak, kan begitu. Yang penting siswanya itu tadi, ya mudah-mudahan bisa apalah bisa dikembangkan atau bisa dilaksanakan dengan baik.
0: Mami.
2: Karena apapun ceritanya, kalau memang sudah pemerintah yang memprogramkannya itu, ya harus kita jalankan.
0: Iya. Kalau dan misalnya bahasa Indonesia sendiri, Pak, gimana?
2: Mas?
0: Harus diutamakan ya?
2: Iya. Bahasa Indonesia kan ini bahasa kita sendiri.
0: Iya, wajib tetap ya, diutamakan. Kalau ya, bahasa asing, Pak? Bahasa itu asing. Kan, bahasa daerah, Pak? Bahasa daerah.
2: Nah, termasuklah bahasa Jawa. Sekarang ini sepertinya bahasa-bahasa daerah aja termasuk bahasa Jawa ini sudah sepertinya luntur
0: tergerus zaman ya.
2: Nah, kenapa demikian?
0: Karena
2: kita katakan beginilah ya. Yang anak SMA saja sekarang yang orang tuanya orang Jawa, ini banyak yang enggak ngerti bahasa Jawa.
0: Iya.
2: Jadi begini, kalau di rumah diusahakan orang tuanya itu berbahasa daerah. Nah, tetapi kalau di sekolah silakan pakai bahasa Indonesia. Karena di sekolah itu kan orangnya kan heterogen, enggak hanya satu suku. Tapi kalau misalnya suku Jawa cinta sama suku Batak, bahasanya bahasa Jawa, ya orang Batak ini enggak ngerti ngomong apa tadi.
0: Tetap bahasa Indonesia itu jadi bahasa komunikasi kita Indonesia. Gitu ya, Pak.
2: Karena ini bahasa persatuan.
0: Iya, betul. Nah, mantap.
2: Ketika di rumah kan terkadang ada orang tuanya itu bapaknya suku Jawa, ibunya pula suku Batak. Karena ada seperti itu banyak.
0: Iya, anaknya nah, jadi ngerti bahasa Batak dan bahasa Jawa itu, Pak.
2: Nah, ada juga yang mungkin suku Melayu satu suku Jawa. Nah, tergantung ya kalau misalnya ibunya suku Minang mau ngomong sama bahasa Minang sama anaknya silakan. Bapaknya mau ngomong suku Jawa sama anaknya ya silakan. Kalau perlu dua-duanya anak ini ngerti.
0: Iya, betul.
2: Karena bahasa ini kan penting gitu.
0: Mantap kali memang ya. Pak Antoni kalau ada memaparkan sesuatu ya kan. Kami jadi mengerti sekalipun.
2: Dulu saya sering diundang lho di RRI.
0: Itulah, enggak diundang lagi sekarang ya, Pak. Walah, Pak, mau dengerin lagu apa ini?
2: Saya minta lagu dari Minang.
0: Apa tuh?
2: Judulnya Diam-diam Jatuh Hati dari Ririn.
0: Apa judulnya?
2: Diam-diam Jatuh Hati.
0: Diam-diam Jatuh Hati. Tapi yang nyanyi siapa tadi?
2: Ririn.
0: Ririn.
2: Ririn, ya.
0: Oh, Ririn Galang.
2: Mas?
0: Ririn Galang.
2: Iya. Itu penyanyinya.
0: Bentar ya, Ririn yang nyanyi ya. Diam-diam jatuh hati Ririn.
2: Ya,
0: Riri Aulia.
2: Ah ya mungkin lah.
0: Riri ya, Aulia ya. Diam-diam jatuh hati.
2: Iya.
0: Oke deh nanti anu puterin ya.
2: Soal kenapa saya minta lagu judulnya Diam-diam Jatuh Hati itu Mbak Ayu Arnum lah yang menjawab.
0: Baiklah, terima kasih Pak Anto.
2: Oke. Jalan-jalan membeli kembang.
0: Cakep.
2: Kembang dibeli dari Sampali.
0: Cakep.
2: Jikalau Bayu Harnum dan Julia sudah memberi ambeni kembang, hamba ucapkan banyak terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali ya ternyata ya Julia ya pembahasan kita ringan-ringan berat ini sepertinya ya. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai generasi muda ya kan, muda terutama Anum agak jauh sedikit. Ininya jangan dekat sama ini.
1: Okay, ya.
0: Kalau misalnya dari ini berarti Gen Z ya.
1: Ya,
0: Gen Z kan. Kalau menurut Julia kan tadi udah di ini kan. Kalau misalnya menurut Hanum sendiri ya, kalau misalnya bahasa daerah itu memang harus tetap dilestarikan sama seperti kayak Pak Anto tadi bilang, tetap digunakan di rumah dan pakai bahasa Indonesia untuk ke semua halayak. Tapi tetap juga kita harus kuasai bahasa asing.
1: Iya.
0: Terutama ya bahasa internasional yang kita pelajari mungkin kalau dari sekolah sih memang bermacam-macam sih Julia. Kalau sekolah Julia dulu bahasa apa sih?
1: Dulu ada bahasa Inggris sama Mandarin, Kak.
0: Oh, bahasa Mandarin ya. Kalau aku dulu bahasa Inggris Jerman. Dan aku enggak gitu suka sih bahasa Jerman, tapi aku jurusannya bahasa Jepang.
1: Wow.
0: Dan pernah belajar bahasa Arab. Dulu di tidak iya, ya enggak sih. Nah, itu tadi ya. Menarik sekali sebenarnya perbincangan kita hari ini, tapi sudah menjelang pukul 9 ya. Gak bisa lagi kita buka lagi teleponnya karena nanti ada yang mau diputar lagi lagunya. Oh, ya kan. Bisa kita simpulkan juga ini penguasaan bahasa asing ini termasuk bahasa Prancis nih, langkah yang baik sebenarnya untuk menghadapi tantangan global ya. Tapi kita juga harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia pastinya, dan juga jangan lupa untuk melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya bangsa ya. Nah, itu tadi pembicaraan atau pembahasan kita di Markobar hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih Julia sudah menemani kakak di sini.
1: Siap.
0: Untung Julianya banyak cakap. Jadi aku nggak terlalu banyak cakap ya. Kapan lagi kita jumpa? Aku senang deh ngobrol sama Julia nih.
1: Tiap hari aku masuk, Kak.
0: Tapi aku masuk di hari apa ya yang masuk subuh. Minggu gak datang kan. Udahlah.
1: Iya, libur lagi.
0: Libur lagi ya kan. Nanti ya kalau misalnya ada waktu kita ngobrol lagi dengan topik dan tema yang berbeda sesuai dengan apa yang sedang dibahas di Pro 1 ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ini tadi lagu yang di request sama Pak Anto ya, Diam-diam Jatuh Hati dari Riri Aulia.

0: Tajam kan? Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 9 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di Irama Sunda ya. Nah, akan Anu hadirkan juga lagu-lagu Sunda dengan berbagai informasi yang akan Anu hadirkan sampai 1 jam ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Talak Tilu, Bungsu Badung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk informasi pertama, ini Bondres adalah seni pertunjukan drama tari tradisional Bali yang menggunakan topeng karikatural untuk menghadirkan komedi. Dan kesenian ini memadukan unsur tari, musik dan pantonim yang sangat populer di karangan masyarakat Bali, serta berfungsi sebagai sarana hiburan yang menyelipkan kritik sosial dan nasihat moral. Dan untuk Bondres ini adalah kesenian lawak ini yang biasanya tradisional Bali ya, yang bersifat menghibur sama seperti longser khas Sunda ya. Dan kalau longser sendiri ini, kalau kata salah satu seniman juga diwawancara dalam acara Suara Budaya Nusantara, merupakan seni yang utus tapi juga merupakan bagian dari seni pertunjukan. Dan seninya seperti ini, seni yang seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu dan bisa dilihat dari beberapa prasasti ya, yang menjelaskan tentang seni itu sendiri ya. Nanti akan Anum hadirkan kembali informasi budaya dan seni dari Sunda pastinya. Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: detik menegangkan.
1: Napas tertahan dan gol!
2: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
1: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
2: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
1: Piala Dunia,
2: lebih dekat,
1: lebih dalam,
2: dan
1: lebih bermakna.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya kita menceritakan tentang alat musik di dalam irama gamelan ya, ada yang namanya saron yang merupakan salah satu alat musik penting dalam seperangkat gamelan yang berkembang di Jawa dan Sunda. Suara logamnya yang khas ini menjadi penentu melodi utama dalam sebuah pertunjukan gamelan ya. Jika dilihat dari sejarahnya, saron ini telah digunakan sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Alat musik ini berkembang bersama dengan tradisi gamelan yang menjadi bagian dari budaya istana dan masyarakat. Nama saron diyakini berasal dari kata tradisi musik Jawa yang berkaitan dengan susunan nada logam. Bilah-bilah logam yang tersusun rapi menghasilkan nada berbeda ketika dipukul dengan alat pemukul khusus. Dan saron biasanya dibuat dari logam seperti perunggu atau kuningan yang ditempa secara khusus, dan proses pembuatannya membutuhkan keahlian tinggi agar menghasilkan nada yang tepat dan harmonis. Dalam pertunjukan gamelan, biasanya saron berfungsi memainkan balungan dan kerangka melodi. Irama yang dihasilkan menjadi dasar dari alat musik gamelan lainnya untuk mengikuti. Dan pada masa lalu, saron ini sering dimainkan dalam upacara adat, pertunjukan wayan, hingga acara kerajaan. Bunyi alat musik ini dianggap mampu menghadirkan suara sakral dan hikmat. Seiring dengan berkembangnya zaman, saron juga digunakan dalam berbagai pertunjukan seni modern. Banyak seniman yang memadukan suara saron dengan alat musik lain untuk menciptakan warna musik yang baru. Asal-usul saron ini menunjukkan betapa kayanya tradisi musik Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, saron tetap menjadi bagian penting dalam melestarikan budaya gamelan Indonesia. Ya, itu tadi informasi mengenai musik ya, musik dari Sunda ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Right now, we want you to get your hands together. We want to start.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perumpat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada Asma dan Sahnan yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perumpat Medan Suara Budaya Nusantara. Nuntutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI.co.id.
7: RRI.co.id. Complete.
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
7: RRI.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dongarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Rompak.
1: Kagak dah, no. Kok gak jadi?

0: Kucek, kucek sendiri, peres, peres sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tradisi Mangupa Upah, salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah Mangupa Upah. Mangupa Upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh.
1: Perwakilan di Okirade Panusunan Bulu, terima kasih buat janji doa. Takas itu dalam-dalam diperkuat tadi bulan nyarion.
0: Upacara adat Mangupa paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
1: Mulai angan-angan sampai cita-cita muyon, larung dipasah doon. Baik yang dibuat bulu ni bulu soni kuat di matai paruh tahun berarna.
0: Soni dibuat. Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat Mangupa ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupa-upa atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat Mangupa bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat Mangupa ini diadakan.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Just Music Rompak RRI Medan.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapai. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 46, mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke Pangkalan Berandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah, sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa, sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak, kan begitu. Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu, seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor, Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus Hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
3: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Nazarudin, Mayor Rijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat, di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan, oleh Sultan Langkat ketika itu bekerja sama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPM, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini, oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Inilah makna strategi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan

This is an official DJ India mixtape session.

Mangga muda, mejua-jua, sahabat budaya, Kebri Tanah, apa kabar? Sehat-sehat selalu, selalu sehat, bahagia selalu, selalu bahagia. Apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali saya semalu bisa kembali hadir untuk sahabat budaya di edisi siar Rabu 3 Juni 2026. Sudah satu semester, setengah tahun kita lalui di tahun 2026. Waktu begitu cepat berlalu ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang kita punya untuk berkarya, fokus beribadah, dan jangan lupa tetap menjadi orang baik ya. Setelah 2 tahun absen, Pekan Raya Sumatera Utara PRSU kembali digelar pada tahun 2026. Event tahunan kebanggaan masyarakat Sumut ini menargetkan sebanyak 300.000 pengunjung selama 31 hari pelaksanaan. Wow, semoga lebih dari 300.000 ya. Masih dikutip dari laman rri.co.id, target ini tentunya akan ada perputaran uang ya. Dari sisi ekonomi ini pasti akan berdampak. Prediksi perekonomian juga besar karena akan ada UMKM. Ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Haraha pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan Selasa 2 Juni 2026. PRSU ke-50 tahun ini mengusung tema Harmoni Emas dan diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Sumut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan

sektor pariwisata daerah. Nggak cuma itu ya, ada juga penampilan dari artis lokal dan nasional serta pertunjukan drone led show pada acara pembukaannya. Banyak stand pelayanan dan kegiatan publik yang bisa Anda nikmati, Anda saksikan, iya, Anda rasakan kehangatannya untuk meramaikan PRSU. Di antaranya pojok pajak, stand kemudahan investasi, donor darah, hingga layanan cek kesehatan rutin. Dari 33 kabupaten kota di Sumut, 28 daerah terkonfirmasi ikut ambil bagian dalam memeriahkan PRSU ke-50. Sementara beberapa daerah lainnya masih menunggu konfirmasi.

0: adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Abang Kakak, pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap situs-situs budaya dan potensi sejarah yang ada. Ini disampaikan dikutip dari laman rri.co.id, ya, disampaikan Lom-Lom yang menghadiri seminar cagar budaya Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 di kantor Bupati Deli Serdang pada Senin beberapa hari yang lalu. Keberadaan situs-situs ini menunjukkan bahwa sejak dulu Deli Serdang itu kita tahu tumbuh ya sebagai wilayah yang kaya akan nilai budaya, toleransi, perdagangan, adat istiadat dan kehidupan masyarakat multikultural. Jadi ini sebuah kekuatan besar yang harus diwariskan kepada generasi muda ya. Dan yang pastinya ya menambahkan juga dengan adanya seminar ini ya salah satu cara ya untuk melahirkan rekomendasi dan masukan dari para akademisi, budayawan, tokoh agama, masyarakat dan sebagai dasar dalam merawat dan melindungi warisan budaya di Deli Serdang ya. Dan untuk Deli Serdang sendiri memiliki banyak potensi budaya dan situs sejarah untuk dijaga dan dilestarikan. Jadi ada kerjasama yang cukup perlu serius dibangun antara pemerintah daerah, Balai Pelestarian Kebudayaan dan juga beberapa pihak lainnya ya, akademisi serta masyarakat dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya daerah. Untuk informasi-informasi terkini silakan kunjungi laman rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Tingkat heterogenitas yang tinggi pada masyarakat Medan telah melahirkan batik etnik sebagai refleksi kebudayaan khas Sumatera Utara. Berbeda dengan batik dari mayoritas daerah di Pulau Jawa, batik yang berkembang di Medan lebih banyak mengadaptasi motif pada kain ulos Batak. Dan kain ulos ini biasanya dipakai pada acara-acara adat. Pesona batik Medan tercermin dari keragaman motif yang diantaranya meliputi motif Harihara Sundung di langit khas Batak Toba, Panipat Tunda yang berasal dari Simalungun, dan Pelana Kuda dari Melayu Deli. Proses penciptaan batik asli Medan nyaris serupa dengan cara produksi batik pada umumnya. Sebagian disebut metode tradisional untuk menghasilkan batik tulis, dan terdapat pula teknik batik cap. Industri perbatikan di Medan sebagian besar masih didominasi oleh home industry yang melibatkan karyawan dari kalangan anggota keluarga. Lalu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan membatik? Tim Lestari mencoba menanyakannya kepada Ibu Wartini yang kami temui dalam pelatihan membatik yang diadakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Medan.
1: Ibu Wartini, apa yang memotivasi Ibu untuk mengikuti pelatihan membatik Kota Medan ini?
2: Yang memotivasi saya, batik itu lagi ngetren ya Bu ya. Udah gitu dia gak habis masanya, sampai dari awal sampai nanti zaman ke zaman besok kan batik ini akan tetap unggul gitu loh Bu, akan tetap dipergunakan oleh masyarakat. Jadi saya kepingin sekali mengetahui gimana sih cara membuat batik dengan motif kita sendiri. Kan kadang kita kan kepingin membuat sesuatu yang baru buat kita, yang beda. Orang kalau yang itu kan udah terbiasa, jadi kepingin kita gimana sih motif kita sendiri gitu. Cuman kalau dari pelatihan ini saya perhatikan, itu kan bahannya kan dari Jawa ya Bu ya. Kalau di sini kan belum banyak, mungkin itu kendala buat kami nanti.
0: Upaya pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memotivasi masyarakat luas menimba ilmu dalam membatik dengan membuka pelatihan yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Kota Medan merupakan kesempatan yang perlu diapresiasi. Apalagi bagi masyarakat yang baru pertama kali mengenal alat dan bahan-bahan untuk membatik. Pelatihan yang diselenggarakan untuk mereka sangatlah berharga. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan Ibu Sri Wahyuni, salah seorang pelatih membatik kepada peserta pelatihan.
3: Apa bahannya tadi? Ada nakol, ada garam. Jadi bukan garam dapur ya ibu-ibu. Udah tahu kan garam batik itu gimana? Nah, garam warna itu fungsinya adalah memberikan warna. Tapi seperti yang saya bilang tadi, pewarnaan itu harus dua. Jadi tidak boleh berpisah. Antara nakol dengan garam itu harus ada. Jadi kalau ibu hanya memberikan nakol, itu warnanya tidak akan keluar. Kalau ibu pakai warna juga, hanya warna, nakolnya tidak, warnanya tidak akan bagus. Nah, jadi perlu warna nakol dulu. Itu fungsinya adalah untuk membangkitkan warna, ya. Kemudian garamnya sendiri adalah untuk warnanya. Perbandingannya itulah 1:3. 1:3 itu hanya rumus. Jadi kalau ibu mau lebih bagus lagi warnanya, kalau mau lebih tua, itu ditingkatkan lagi garam sama naftol 1:3. Jadi kalau ibu naikkan nanti naftolnya 3, garamnya jadi berapa? Jadi 9. Jadi gitu. Tapi sebelum diwarnai dikasih apa dulu? Direndam tro itu apa? Membuka serat warna. Tro itu sama dengan deterjen, tapi tingkat busanya tuh rendah. Jadi gini, pengganti tro itu bisa ibu pakai deterjen yang paling murah. Itu dikit aja bu, hanya 1 sendok akan itu untuk 10 liter air. Jangan banyak-banyak. Dan dia merendamnya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting semua serat kain itu basah kena airnya. Jadi tro itu nanti diaduk di dalam air, baru dia direndam. Direndam tadi ditiriskan dulu kan, masukkan ke tro, ditiriskan lagi, masukkan ke garam. Ya? Lupa ya, tro dulu ditiriskan. Masukkan naftol, tiriskan lagi, masukkan garam, tiriskan lagi, masuk ke mana? Iya, masukkan ke naftol, baru nanti ke garam, kemudian tiriskan lagi ke naftol lagi, dari tro dulu ya, dari tro direndam, tiriskan, kemudian masukkan ke naftol, tiriskan lagi, masuk ke garam, kemudian tiriskan lagi, masuk ke naftol lagi, tiriskan, masukkan ke garam, tiriskan lagi, masukkan naftol, tiriskan, masukkan garam, terakhir baru masukkan ke tro. Boleh balik aja gitu bu. Pokoknya pertama itu dia, dari tro itu dia harus ada 3 ember. Ember pertama itu harus tro, ember kedua, ember ketiga garam. Tro itu dipergunakan hanya pada saat pertama dan mencuci sisa pewarnaan. Pokoknya ini 3 kali. Kalau ibu mau lebih lagi silakan, standarnya 3 kali. Nah, setelah tadi pewarnaan, jadi jemur ya, Bu ya. Jemur setelah kering, dia masuk ke pelorotan. Membuat adonan naftol itu harus dengan mempergunakan air mendidih. Setelah mendidih airnya, masukkan naftol, diaduk, kemudian ditambahkan apa tadi? Caustic soda. Caustic sodanya sedikit aja, Bu. Lihat aja apakah adonan air itu dia sudah jernih seperti kita membuat air teh. Nah, itu fungsinya supaya warnanya itu cerah. Kalau nanti adonan warnanya itu tidak jernih, warnanya tidak akan cerah.
0: Setelah mendengar keterangan dari Ibu Sri Wahyuni mengenai bahan-bahan yang perlu diperhatikan dalam membatik, terungkaplah bahwa untuk menjadi pembatik memerlukan ilmu dan kreativitas dari peserta pelatihan agar tercapai tujuan dari pelatihan tersebut. Kita juga ingin mengetahui apa tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan pelatihan membatik bagi ibu-ibu PKK Sekota Medan. Ibu Frianti Dewi Nasution dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskannya kepada kita.
4: Membatik ini adalah salah satu dari warisan budaya Indonesia. UNESCO juga sudah mengakui sebagai warisan budaya Indonesia, jadi perlu kita lestarikan. Selain melestarikan, kita juga bagaimana supaya dengan membatik ini menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, salah satunya itu untuk memperkenalkan di Medan ini ada juga batik khas dari Kota Medan. Biasanya kan masyarakat tahu batik itu dari Jawa. Kita di sini ada batik dengan motif seperti dari Melayu, motif dari Tapanuli, motif Gorga. Jadi dalam kesempatan ini, acara ini, kita jalan kita untuk memperkenalkan batik khas Kota Medan.
0: Geliat membangun seni batik di ibu kota Sumatera Utara ini diharapkan menjadi kenyataan, sehingga batik khas Medan dapat dijadikan salah satu ikon di Kota Medan.
5: Amak permusik nami ala rono di sonna poso buluk siak kesaran naeng manottor ninna nasida. Jadi dipanggil nasida lagu Allah yado gemma. Baik kamu ma musik nai amang, tabo baik kamu asahi.

Yido Gema ya, sudah hadir dari Rensetumolon di siang hari ini. Yang sedang makan siang, gimana daging kurbannya, masih ada stok nggak sih atau udah habis? Kalau belum habis, mungkin bisa jadi alternatif makan siangnya masak rendang ya. Kalau misalnya rendang udah coba kemarin, ya bisa di stop, bisa dioseng-oseng mercon. Banyak olahan yang bisa dilakukan ya untuk masak daging kurban. Nah kalau bisa nggak mau makan daging, Kak Asma, jangan sering-sering lah makan daging gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya masih banyak menu-menu lainnya yang bisa disantap di siang hari ini. Apalagi di kawasan Gatsu tuh mulai mendung kelihatannya, Abang Haka ya. Dan sepertinya ya makan yang seger-seger, hangat-hangat ya. Lebih baik ya pilihan utamanya ya. Jadi seperti stop yang berkuah-kuah gitu. Tapi kalau berlomak-lomak, gulai-gulai masih bisa, Kak Asma. Itu tergantung selera ya. Tapi intinya makan yang berlebihan itu gak baik ya. Itu yang gak boleh ya sahabat budaya. Terlalu berlebihan itu tidak baik. Apapun itu yang namanya berlebihan gak baik, sahabat budaya. Pukul 12 lebih 27 menit nanti azan suhur akan berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Kami temani Anda dengan lagu-lagu dari Perempat Medan. Sekarang saya punya Osen Huta Soit Tarpaima.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kita petik seroja di Perempat Medan ya, tapi sayang sekali gak bisa dinikmati hingga tuntas karena sesaat lagi pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk abang kakak yang ada di wilayah Medan dan sekitarnya, saatnya azan suhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya pukul 12.27 menit. Dan dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat suhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri ketika itu, kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan 3 supa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunan besar. Itulah yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900 kan. Ini barusan kemarin tahun 2009 mereka kembalikan lagi ke nama semula, Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman, karena namanya itu. Kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya disahkan, itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badriuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badriuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badriuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya nih semua. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konfliknya aja terus. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman karena di penjara itu ada suatu keributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa ngatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan membangun pondok tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: kabar berita jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Saprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya ya, balik
2: halo.
1: Lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya. Baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya, enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Pak agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab, berarti orang panggil ko atau abang saja.
4: Abang,
2: ya.
4: Abang.
2: Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya.
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
4: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacaan

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka, Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Antonio Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.

0: pasar Maluku, benar.
1: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
0: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian, kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
1: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas
0: juga.
1: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
0: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
1: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
0: Oke.
1: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang.
0: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
1: Betul.
0: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
1: Ya, dan memang Bacan
0: Eropa.
1: Itu dia dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
0: Tapi
1: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
0: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
1: Ya
0: justru pribuminya nih ya.
1: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Ya, itu ya, yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu Pak Ato. Jadi
0: nah, baik sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp ya, Po Nova.
2: Ya Bang Ato, tapi kita break dulu ya sebelum baik, kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa
0: ya untuk Ternate? Di 126518, juga di 0821952666. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi Bang Ato?
0: 0821952666, juga di 3126518. Untuk WhatsAppnya di 0853983951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 021-344-0798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
0: Siap Ponova.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bonova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: nongol, ini nongol ya. Lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 deng juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Waalaikumsalam.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio.
3: Yes. Ya, Cigu. Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: alhamdulillah sehat, Cigu Ria. Ya.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama Ponova.
3: Ponova, Bram. Astagfirullah. Maaf, Ponova, rancang banyak kok. Halo, maaf.
1: Silakan, Cigu.
3: Sehatnya, Ponova, ya.
2: Langsung ke narasumber, Cigu.
3: Semangatnya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Natal tadi di pembukanya di Jakarta. Eh, sebenarnya pernah dulu nih sama Bapak, apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Kok juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagunya Maluku kira ha. Atau saya ada bacaan ya.
2: Nah, ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Iya, Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau nggak salah gitu. Nah, kata nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara? Di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefes, ada benteng apa nggak bisa aku terus benteng Bernefes ya benar ya. Nah itu masih ada kah? Nah itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak apa kak Usman ya.
2: Ya.
3: Saya sudah paham kemudian ini.
2: Iya, sudah baik. Jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu. Ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beri pantun ini kan budaya ada berpantun biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Terima
3: kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres ada Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
4: Waalaikumsalam, Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu, Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku
4: tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, oh. Bacan sendiri. Iya.
5: Oh.
2: Tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu Abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul dari kampung
5: oh,
4: Palamea.
5: Oh iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan.
4: Okay.
2: Dari Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis, perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Archipel Maskapai, sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
1: Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi oh, tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu Batu Bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa Bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya. Juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji Ansor ya. Dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: Ya. Dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya. ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, ya. Baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Orik.
2: Bang Orik. Mohon maaf.
4: Oh iya, Bang Orik. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau Bacan itu, dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau dari urutannya, Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah, kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya, apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan. Termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki. Sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu, Bacan itu Bacan de Moro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip.
2: Yeah.
4: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya, tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan.
4: Kekuasaan, gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya,
2: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu.
2: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atok.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Atok.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini. Apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Itu sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke, okay. Ya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah
4: pisah? Nah.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Baik, siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99 dengan... 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke, okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
4: Syukur dofu dofu
2: Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya.
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herpan.
7: Singkat aja Mas. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia, yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsyad Mahya Maulana Badir Syah, sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak. Mohon izin, mohon dipidukan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
2: iya.
7: Untuk batu batanya mohon sertifikasi.
2: Ya, betul. Baik,
7: Mas. Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya, pengrajinnya itu bisa laku gitu. Dari harus begitu, kalau nggak begitu nanti nggak jalan bacanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya, untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
4: saya setuju ya. Betul dari pendapat siapa
2: tadi? Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki, supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Buki Fatimah itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting, bahan pembelajaran bagi generasi, supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu baca, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh dari Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: betul
2: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
4: hilang, berkurang. Hilang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Nah. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah, ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah, harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan, benar, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Ya. Gitu.
2: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik, Bonova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup, Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan, silakan.
4: Iya. Pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu, kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal, itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari okay saya sebagai closing statement.
1: Baik, Ma, baik. Novi. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
4: Tidak apa-apa, hanya baik, beda ini A saja.
1: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya. Sama-sama, Mbak Nova. Iya, Nova. Salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin. Amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Aduh, memang torang garuk sekali.
1: Lanjut lagi.
2: Brombat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan jumlah perjalanan pelancong Nusantara ke ibu kota pada April 2026 sebanyak 8,74 juta perjalanan atau turun sebesar 19,97% dibandingkan bulan sebelumnya. Selasa kemarin, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan penurunan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ke Jakarta secara bulanan didorong oleh berakhirnya periode arus mudik pada Maret 2026. Secara tahunan penurunan ini dipengaruhi oleh perbedaan periode arus mudik pada 2025, arus mudik terjadi pada Maret, sedangkan arus mudik pada 2026 terjadi pada April.

Kita beralih ke berita lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat menyebut lonjakan jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni 2026 turut membantu sektor pariwisata wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selasa kemarin, manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbudin menyebut bahwa selama 26 Mei hingga 1 Juni 2026, pihaknya melayani sebanyak 96.470 penumpang yang terdiri atas 49.627 penumpang berangkat dan 46.843 penumpang tiba di berbagai stasiun. Pihaknya mendata puncak arus kedatangan penumpang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan jumlah penumpang turun mencapai 10.708 orang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan. Balik lagi nih bareng saya Sahnan Siregar di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sampai pukul 15.00 nanti aku akan sedia menemani waktu santai Abang dan Kakak dengan deretan lagu-lagu keroncong yang penuh kenangan dan beragam informasi-informasi menarik. Jadi Abang dan Kakak, pastikan tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang dan kakak Perempat Medan, masih bareng saya nih, Sahnan di Perempat Medan. Abang dan kakak, Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di San Francisco, Yopi Ihsan Wardana menilai bahwa gamelan mengajarkan harmoni dalam keberagaman sekaligus menjadi simbol nilai budaya yang mempererat persahabatan antar bangsa. Gamelan juga mengajarkan kita bahwa harmoni lahir bukan karena setiap suara itu sama, melainkan karena setiap unsur memiliki peran unik dan saling melengkapi. Nilai luhur inilah yang menjadikan budaya sebagai jembatan persahabatan sejati antar bangsa. Festival gamelan di San Francisco perkuat harmoni budaya RI di Amerika Serikat. Acara ini menjadi bukti nyata tingginya apresiasi publik San Francisco terhadap warisan budaya Indonesia. Kita juga, abang dan kakak di Medan, di Nias, Karo, Melayu, dimanapun itu seluruh Sumatera Utara, kiranya kita semua wajib menjaga budaya-budaya kita. Karena sejatinya bangsa ini berdiri melalui sejarah-sejarah budaya bangsa Indonesia yang sangat-sangat luar biasa. Untuk itu abang dan kakak, mari tetap kita jaga budaya kita di Indonesia. Abang dan kakak, jangan kemana-mana, masih banyak lagu-lagu keroncong yang akan menemani aktivitas abang dan kakak. Tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak Perempat Medan masih bareng saya Sahnan di Perempat Medan. Abang dan kakak, jika berbicara dengan alat musik tradisional dari Sumatera Utara, banyak alat-alat musik yang seharusnya kita budayakan. Jika dari Mandailing ada gordang 9, alat musik khas suku Mandailing yang terdiri dari 9 gendang besar dengan ukuran berbeda-berbeda, biasanya dimainkan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya. Ada juga dari Batak Toba, namanya Taganing, satu set 5 gendang bernada dari budaya Batak Toba. Selain menjaga irama, alat ini juga dapat memainkan melodi. Dan ada juga Hasapi atau Hapetan, alat musik petik yang bentuknya mirip kecapi atau lute. Hasapi sering digunakan dalam pertunjukan musik tradisional Batak. Dan ada juga Sarune, alat musik tiup tradisional Batak Karo dan Batak Toba yang menghasilkan suara nyaring dan khas, biasanya dimainkan dalam upacara adat. Dan terakhir ada Sulim atau biasa kita sebut dengan seruling bambu. Namun ini khas Batak dengan 6 lubang nada, suaranya lembut dan sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu Batak. Abang dan kakak, sekian informasi terkait dengan alat musik yang ada di Sumatera Utara. Dan mungkin abang dan kakak masih banyak alat musik yang lainnya yang seharusnya kita budayakan di Sumatera Utara. Jadi abang dan kakak, Sahnan enggak akan pernah bosan menyampaikan bahwa mari kita ajak generasi-generasi penerus bangsa untuk mencintai adat budaya kita di Sumatera Utara dan Indonesia. Karena dengan itu sejarah-sejarah bangsa Indonesia ini akan selalu kita ingat. Jadi abang dan kakak, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22% dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Itu dia tadi abang dan kakak dari Decen Petrake, Sedia Aku Sebelum Hujan. Abang dan kakak, nampaknya hari ini juga sudah mendung, namun mendung belum tentu hujan abang dan kakak. Sedia Aku Sebelum Hujan itu kalau dia kehujanan, karena mungkin lebih tepat itu sedia payung ya sebelum hujan, biar jangan kehujanan kan. Jadi abang dan kakak, berada dari situ, BMKG untuk wilayah Sumatera Utara pada hari ini Rabu 3 Juni 2026, peringatan dini. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Sumatera Utara yang berlaku hari ini dari pukul 14.20 sampai 17.50 WIB, di mana terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Abang dan kakak, di beberapa wilayah Sumatera Utara, kondisi di Medan, untuk kota Medan secara spesifik diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Binjai, Deli Serdang, dan Karo juga memiliki potensi hujan ringan hingga sedang. Jadi abang dan kakak, sebelum hujan kita wajib sediain payung biar jangan kehujanan nanti pilek pula abang dan kakak ya kan. Pilek, sakit, batuk, gawat nanti. Siapa yang ngurus kita ya kan? Iya, kalau kita jomblo, kalau ada pasangan gak apa-apa memang diurus ya kan. Sayang-sayang nanti abang dan kakak. Nah begitu abang dan kakak, tetap di Pro 4 Medan, kita akan dengerin lagu-lagu keroncong nantinya yang akan mungkin lagu terakhir ya abang dan kakak, karena di pukul 15.00 ini mungkin Sahnan pamit undur diri, dan di jam 15.00 hingga pukul 8 nantinya abang dan kakak akan ditemani oleh rekan saya Kiki Koswara. Jadi tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

0: Prodangdut, makin asik makin yahut.
1: Baik, Abang Anaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, kembali saya Ki Koswara menemani Anda. Gimana nih sore Anda? Apakah sengantuk saya? Tapi gak usah ngantuk ya. Tapi cuacanya memang enak untuk di rumah ya, Abang Anaka ya. Yang pasti jaga kesehatan gitu ya. Minum air putih yang banyak dan tentunya tetap bahagia supaya imunitas kita tetap stabil ya, Abang Anaka, di tengah-tengah gempuran cuaca yang tidak menentu ya. Baik, di sore hari ini selama 2 jam hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan hari ini ya, Pro Dangdut ya. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan ya, memilihkan lagu dangdutnya di 0618463115 ya. WhatsApp 0811614428. Kita coba untuk membuka akses line telepon kita di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, kita adalah dangdut.
1: Dangdut adalah kita, kita adalah
2: dangdut.
1: Pak Habib,
2: dangdut pemersatu warga Medan.
1: Di sana hujan nggak sih, suaranya kok macam hujan ya?
2: Di sini lebat.
1: Oh, lebat.
2: Di sana berat.
1: Di sini carang-carang.
2: Pokoknya di sini udah lumayan adem.
1: Iya, iya.
2: Jadi dari sirapnya kita hari ini.
1: Iya, harus tetap bahagialah kita ya.
2: Dengan bertahan.
1: Lagu apa lagi yang teraneh?
2: Yang teraneh? Ya. Ada setan.
1: Di hatimu.
2: Iya, kuasa di hatiku yang enak. Di hati penggoda lah.
1: Ada setan di hatimu gitu ya.
2: Iya.
1: Setan belang mata keranjang.
2: Emang mata keranjang atau mata telanjang?
1: Mata keranjang lah. Judulnya ada setan. Mau lagu itu?
2: Iyalah, itu kan biar unik.
1: Yaudah lagu itu ya.
2: Ya, mudah-mudahan hujan-hujan gini berkah ya.
1: Yuk, bungkus.
2: Mudah-mudahan tengah muda kok hujan gini enak ya.
1: Iya.
2: Semangat, ambil jajan ya.
1: Oke.
2: Makasih banyak Eki ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mengawali request time kita dangdut hari ini ada Pak Habib ya, yang ada di Jamesta. Iya, berikutnya siapa nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Mas Kiki.
1: Ada setan, waalaikumsalam. Ada setan
3: di hatimu. Setan belang mata keranjang. Suka godai anak orang.
1: Tahu juga ya gitu.
3: Emang betul-betul tahu lah.
1: Udah jangan satu album lah. Nanti kehabisan waktunya dong.
3: Apa kabar Mas Kiki?
1: Alhamdulillah Ririn di Galang. Cuman Ririn Galang cuacanya.
3: Hardang panas sekali.
1: Kayak judul lagu.
3: Iya, makanya Ririn mau minta lagu Hardang.
1: Hardang ya.
3: NDJ.
1: Oke, siap.
3: Makasih Mas Kiki.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn di Galang yang merasa hardang ya. Kalau tadi ada Pak Habib yang melihat ada setan. Boleh yang lainnya, silakan kita buka line telepon untuk Anda ya. Halo, selamat sore. Pro Dangdut.
4: Halo. Pro Dangdut.
1: Iya. Ada setan.
4: Dangdut.
1: Iya dong, Pro Dangdut makin asik makin yahut. Berat nih, gimana berat nih kabarnya berat nih? Panas sekali.
4: Iya.
1: Iya, jadi judul yang pantas apa coba untuk hari ini? Judul lagunya apa nih, Burat nih?
4: Lagunya
1: Via Valen judulnya?
4: Menunggu dan menanti.
1: Hah? Oh, di sana menanti, di sini menunggu gitu.
4: Iya.
1: Oke. Via Valen ya.
4: Ya.
1: Oke, kita coba cari ya Via Valen. Di sana menanti, di situ menunggu. Aku mau mencari. Ada dong. Yuk gasken. Iya. Baik Bunda, Bu Ratni ya, di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di Martubung ya. Tiga penelpon sudah bergabung ya di sore hari ini di Pro Dangdut Abang Danaka. Kita geboykan aja langsung ya lagu-lagu asiknya di Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: jadi kinclong. Basah, bodi motorku. Jadi kinclong. Basah.
1: Aduh, ampun.
0: Sakit, Ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih, Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Duh, gitu ya. Sudah ada nih Ahmad di Helvetia Pasar 4 minta lagunya Kicau Mania. Ya, nanti kita bacain pesan WhatsApp lengkapnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin asik makin nyahut.
0: Wow.
1: Assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam Bang Lum.
1: Iya, apa kabar Kang Kiki?
0: Alhamdulillah Bang Lumi.
1: Ya, jumpa lagi, sehat selalu Kang Kiki ya.
0: Iya, saya masih ini loh, masih penasaran Lumi itu singkatan dari apa gitu.
1: Penasaran apa aja Kang Kiki?
0: Apa ada yang bilang Lumi itu lupa mingkem, bener gak?
1: Iya, lupa minjem, lupa mikir pokoknya Kang Kiki.
0: Ada-ada aja ya, itu nama itu lengkapnya apa? Nama lengkapnya apa?
1: Hah?
0: Nama lengkapnya?
1: Lumi Irama.
0: Lumi Irama, bagus ya. Rupanya ya.
1: Ya makanya teman Anda di rumah Irama.
0: Lumi
1: tapi
0: Irama.
1: Tapi gak diakui.
0: Lain mama.
1: Lagu lah Kang Kiki.
0: Yuk, apa lagunya?
1: Lagunya itu aja Kang Kiki. Darinya, alah siapa lah tadinya nyanyi, lupa.
0: Dari siapa? Darinya,
1: kok bisa lu? Darinya itu aja, Eri Susan Kang Kiki.
0: Eri Susan, judulnya?
1: Judulnya Mabuk Cinta.
0: Mabuk, mabuk, mabuk, mabuk cinta.
1: Ini mabuk duit. Ini mabuk cinta.
0: Iya, iya. Oke deh, nanti kita.
1: Terima kasih Kang Kiki, sehat selalu Kang Kiki ya.
0: Yo, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pakam ya, ada Bang Lumi, mabuk cinta. Emang gimana rasanya mabuk cinta ya? Mabuk, mabuk, mabuk, mabuk cinta. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin nyahut.
0: Ah, ini juga nih. Main terus, apa namanya, dapat terus jalur ya?
2: Iya.
0: Apa namanya, Cynthia ya? Cynthia, gimana kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik, gimana kabar Bang Kiki?
0: Alhamdulillah, tapi saya...
2: Ini sudah hujan.
0: Iya, ini saya agak ngantuk-ngantuk nih, jadi ya gitulah kalau jam-jam segini ya.
2: Tidur lah, ngantuk.
0: Ngantuk gimana siaran dong? Minta lagu apa nih?
2: Itu buat dari apa? Judulnya Buang Mantan Cari Yang Baru.
0: Apa?
2: Buang Mantan Cari Yang Baru.
0: Buang Mantan?
2: Iya, Cari Yang Baru.
0: Cari Yang Baru gitu? Dari siapa?
2: Dari Toyafi. Iya, dari Toyafi sih ya.
0: Dari?
2: Buang Mantan Cari Yang Baru.
0: Ya udah, nanti kita carikan lah, gampangnya itu ya. Oke, bungkus.
2: Bungkus.
0: Iya.
2: Wah.
0: Itu aja.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada WhatsApp nih. Assalamualaikum Kak, nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Boleh request lagunya Kicau Mania ya Kak, buat Kak Metugas Sampai Tuntas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kita langsung aja kicau, kicau gitu ya. Untuk lagu berikutnya nanti setelah dari Indar Boys, ada Mabuk Cinta Eri Susan ya, dan Gita Yubi dengan Buang Mantan Cari Yang Baru. Aduh, memangnya seperti apa ya lagunya, kita hadirkan aja deh langsung ya. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selalu

0: Intermezzo. Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya, opa?
2: Shh, yang kuat-kuat, cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa, opa?
2: Opa sudah lupa oma pung nama.
0: Intermezzo.
3: Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
4: Iya, program Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara, Bang Danaka, jelang pukul 15:52 nanti, tibanya saat kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Dan untuk Pro Dangdut, lepas pukul 16 masih kita hadirkan untuk Anda di termin kedua hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali untuk Anda yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Abang Danaka, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, dongan sabutuha, boru dan hula-hula yang dinamakan dalihan natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa, dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kami.

0: Anda sedang mendengarkan Prodang Dut, makin asik makin Yahut.
1: Di Prodang Dut, Umi asyik, asyik Umi. Iya, kita balik lagi di Prodangdut Abang Renaka ya, di sesi kedua hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih di Prodangdut dengan passwordnya Prodangdut, makin asik makin Yahut. Request lagu dangdutnya dong, gitu ya. Yuk kita gaskan, siapa nih, kita buka pintu teater 4, telah dibuka. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Makin asik makin Yahut.
1: Bang Al.
2: Apa kabar Mas Kiki?
1: Alhamdulillah. Semua dilaguin.
2: Kiki lagunya.
1: Lagu apa?
2: Merana duka ya.
1: Merana, tentu merana.
2: Ada ya Mas Kiki?
1: Ada.
2: Oh, itu
1: serananya saja. Itu
2: lagi
1: aja.
2: Lagi merana dukanya.
1: Aduh, lagi bete ya. Kena juga betenya ya. Oke deh, kita puterin lagunya ya.
2: Tadi hujan deras loh, Kiki.
1: Iya, di sini juga sama.
2: Deras sekali hujan. Ini terang benderang.
1: Iya, masya Allah ya.
2: Sihir. Kena sihir ya. Nah, itulahnya ya. Kekuasaan Allah SWT.
1: Iya, bisa me, apa namanya?
2: Oke, ya, Mas Kiki, gitu aja ya.
1: Boleh.
2: Nanti ada godok di belakang.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Al ya, yang lagi bete katanya gitu. Halo, selamat sore Prodangdut.
3: Halo, selamat sore Prodangdut. Makin asik makin Yahut. Assalamualaikum Mas Kiki.
1: Waalaikumsalam, bagi peyeknya dong, dong, dong, dong.
3: Kok nyindir yang nanti lo sabar, ada aja nanti.
1: Oh ya ada. Iya,
3: lagi sibuk aja Mas Kiki.
1: Kalau penyanyi ada Evi Tamala, ini Eva Tamalu gitu.
3: yang tamal. Lagi sibuk ini, belum sempat ini Mas Kiki.
1: Oh, tak apalah, tak apa. Kabar
3: tak
1: sehat
3: makin
1: ya?
3: Makin nanti, dan dalam 2-3 hari ini lah.
1: Siap. Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Kiki sehat.
1: Alhamdulillah, masih selalu ke Beras Tagih sana?
3: Iya, semalam itu hampir seminggu ngedur ke sana Mas Kiki sebelum lebaran. Oh. Itu Idul Adha.
1: Itu pakai mobil atau gimana? Jalan kaki?
3: Iya, jalan kaki mampus.
1: Dari
3: astagfirullahaladzim.
1: Jalan kaki dari ini ya, dari Pancebatu.
3: Barang motor murni lah, dua bangku untuk tempat barang.
1: Oh iya, dua bangku ya.
3: Nanti mau ambil mobil gak ada duit, gak mau pinjamin Mas Kiki beli mobil.
1: Insya Allah sama-sama kita doakan ya. Biar pendengar Pro 4 khususnya, kita wisata mobilnya bus dari saya gitu.
3: Iya, betul-betul, kita bagi-bagi nanti ya.
1: Iya, nanti ditagih lah uang bensinnya.
3: Iya. Kalau Mas Kiki banyak rezeki, bagi-bagi lah dengan ini Mas Krepe. Begitu sama-sama usaha loh.
1: Iya, amin, insya Allah, yuk. Ya. Beneran.
3: Lagunya lah Mas Kiki.
1: Lagu apa?
3: Kutitipkan cintamu,
1: cintaku. Kutitipkan kepadamu. Titip,
3: ya.
1: Titip cintaku.
3: Ada Mas Kiki?
1: Ya, ya. Titip cintaku ya.
3: Iya.
1: Ona Sutra. Oke.
3: Okay. Ya, masih gini sama ingat bahaya kali jalurnya mau pre apa tanganku.
1: Itulah keseruan hari ini.
3: Bahaya orang gantengan ya, diburu orang ya kan. Udahlah Mas Kiki.
1: Iya.
3: Ya, semoga sehat selalu Mas Kiki.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Puan Eva. Berikutnya penelpon ke 9. Halo Prodangdut.
4: Halo.
1: Halo.
4: Asik mangga nasi mangga. Apa kabarnya Mas Kiki?
1: Alhamdulillah.
4: Wah, hujan enggak di sana Mas Kiki?
1: Tak apalah, hujan itu rahmat.
4: Oh, sini enggak hujan loh Mas Kiki.
1: Hujan itu berkah ya.
4: Ih, ini panas banget, haredang banget Mas Kiki.
1: Haredang, iya. Mandi lagi lah sana.
4: Ya?
1: Mandi lagi.
4: Mandi?
1: Mandi, mandi.
4: Wah, baru sama siap mandi nih, makanya on air rupanya Mas Kiki ya kan?
1: Ya udah, yuk lagunya lagunya
4: nih. Lagunya ini aja Mas Kiki.
1: Apaan tuh?
4: Curi-curi.
1: Curi?
4: Curi-curi.
1: Curi-curi.
4: Ya, curi-curi itu ada koplonya itu, Mas Kiki.
1: Curi-curi pandang, curi-curi curhat.
4: Ya?
1: Dari Hesti kelepek-kelepek.
4: dari ini ya, di kelepek-kelepek apa dari apa itu ya namanya,
5: curi-curi
4: apa sih?
5: Nanti kita carikan lah.
4: Ada dangdut. Perempuan itu Mas Kiki.
5: Iya, lagu dangdut curi-curi.
4: Yang ada koplonya kan enak itu.
5: Yuk bungkus.
4: Nah, ada kan Mas Kiki?
5: Belum, nanti
4: Umi
5: kita.
4: Umi tunggu ya Mas Kiki ya.
5: Siap.
4: Nah, tadi siapa itu Bunda Eva ya?
5: Iya, Puan Eva.
4: Oh, semoga laris-laris lah dengan keripiknya ya Bunda Eva ya. Ya udah Mas Kiki, semoga sehat selalu Mas Kiki ya, sekeluarga ya Mas Kiki ya.
5: Amin, amin, nah,
4: terima kasih waktunya Mas Kiki.
5: Yuhuuu
4: Mas Kiki, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple,

itu, ahoy, saya Dato' Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: berulang-ulang gitu ya. Ya jadi pengen nyanyi. Baik untuk Anda Bang Danaka, di sore hari ini ada siapa ya? Ada Kak Ira Tarigan, Assalamualaikum Pro Dangdut katanya gitu ya. Kang Kiki, Kak Ira Tarigan ini di Parapat ya, lagunya Keranda Cinta. Keranda, keranda, keranda cinta. Benar gak? Tapi judulnya mengerikan sekali ya, Keranda Cinta. Dari Nur Halimah ya, pasti ciptaannya Bang Haji ya. Yang ingin bergabung boleh silakan ya di 061-846-3115 ya. Kita buka kembali line telepon untuk Anda. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin yahut.
0: Makin asik, makin yahut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Oke, ini dengan siapa, Kang?
1: Dengan Arman Hasibuan, di SM Raja.
0: Bang Arman Hasibuan. Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, Bang Ki. Iya. Kabar kayak kabar Bang Ki juga sehat kan, Bang Ki?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Masih ganteng kan, masih ganteng kan?
0: Oh, kalau saya mencoba menggantengkan diri, walaupun kurang tahu orang lain melihat saya ya.
1: Memang ganteng lah, macam mana ya?
0: Iya. Oke dah, gimana nih lagunya?
1: Lagunya Bang Ki, lagu... Apa ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu Semua Untukmu.
0: Semua untukmu.
1: Dari Macica Mukhtar ada, Bang Ki.
0: Aku cinta kamu.
1: Iya benar, Bang Ki. Aku cinta aku, Bang Ki. Tapi entah sama siapa cintanya.
0: Carilah.
1: Iya.
0: Oke, okay, yuk.
1: Oke, okay, Bang Ki ya. Salam-salamnya ada, Bang Ki?
0: Ya, sikit-sikit boleh lah.
1: Hah?
0: Ya boleh sikit-sikit.
1: Oh boleh sikit-sikit. Untuk Cynthia di Mabar.
0: Aku cinta.
1: Untuk siapa lagi ya? Isu Rijal Pertama yang paling ganteng, Baal, semualah Bang Ki ya. Nanti banyak-banyak kebagian orangnya, Bang Ki.
0: Nanti payah kali orang lain.
1: Iya, buat Bang Ki selamat tugas. Semoga sehat selalu, Bang Ki.
0: Sama-sama.
1: Tetap ganteng.
0: Amin, Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Arman. Bang Arman. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Okay,
2: Assalamualaikum.
0: Deh. Waalaikumsalam. Silakan masuk dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mas Aska.
0: Mas Aska, lagi yaitu ngapain di Deli? Di Pakam ya?
2: Nongkrong nih, Kang.
0: Mas Aska itu di Pakam kan?
2: Ya.
0: Di Pakam.
2: Deli Tua.
0: Iya, Deli. Oh, Deli Tua. Iya, iya. Deli.
2: Lain lah, Pakam.
0: Deli Tuanya di dekat Armet nggak?
2: Iya, betul sekali.
0: Oh, saya pernah ke situ, ke komplek Gria. Gria Indah, Deli Tua.
2: Deli Indah.
0: Gria Indah.
2: Gria, ya banyak itu, Bang. Itu Deli Kencana, banyaklah perumahan itu.
0: Iya, betul.
2: Dekat dengan Armet.
0: Dekat Armet gitu.
2: Iya.
0: Suasananya lumayan keren juga ya, ada sawah ya di sana ya.
2: Iya, cukup ramai lah.
0: Oke deh, lagunya apa nih?
2: Lagunya ini aja, Kangen dari Evita Mala.
0: Klopo mudo enak kang gorujaan.
2: Kalau enggak, Kang aja nyanyi.
0: Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Ngeling ono recall. Baik, yuk kita puterin gas, Ken.
2: Ono, Kang.
0: Ono.
2: Aku gila ya, ditunggu ya.
0: Aku yang nyanyi aja enggak apa-apa ya.
2: Hah?
0: Aku yang karaoke aja ya. Iya, siap. Yuk.
2: Oke, Kang ya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Aska ya. Klopo mudo gitu ya. Ada Keranda Cinta, terus juga Semua Untukmu dan Kangen ya. Nanti kalau sempat saya mempersembahkan lagu untuk Anda supaya bergabung juga di Pro Dangdut, tapi yang koro-koronya ya, setiap hari Minggu gitu. Walaupun penyiarnya pasti bergantian nih menyapa Anda, Abang Danaka. Baik, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?

0: Intermezzo.
1: Cep, cep. Kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya baik, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka, masih di Prodangdut ya. Semalam saya gak sempat nyanyi, masih penasaran. Dan yang pastinya di Prodangdut itu setiap hari boleh request dangdut ya. Tapi ada spesial di hari Minggu gitu Abang Danaka ya, untuk lagu-lagu dangdutnya bisa Anda juga berkarokeria ya. Saya coba lagu Terkesima ya, buah karya dari Bang Haji. Ini lagunya gitu ya. Kita coba ya, mudah-mudahan bisa menarik perhatian Anda pada saat nanti di hari Minggu. Kalau misalnya Anda yang hobi nyanyi, yuk gabung ya. Selamat mendengarkan.

0: Ya, sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya Bang Danaka. Tiba saatnya untuk kita sudahi dulu untuk acara Prodangdut ya. Setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita Prompat akan hadir untuk Anda selanjutnya dan juga Jazz Music, terus juga ada Mutiara Sore Prompat ya. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara. Terima kasih.
1: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
0: Kabar berita Prompat. Abang Danaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari tak-tak marmula kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian marmula kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak marmula kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmula kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Jazz Musik Rompak.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, Bang Naka, pukul 17:33 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita menghadirkan sesi acara Mutiara Sore ya, kajian Islami hari ini untuk Anda bersama Ustadz Dr. Haji Marasakti Bangunan MA dari Pokja Lo Kemendag Kota Medan yang akan membawakan tema tausiah kita, yaitu mewaspadai fenomena Lost Generations untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026 ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan kajian Islami Mutiara Sore berikut ini.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita menyampaikan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama mendengarkan siaran Mutiara Sore bersama RRI Pro 4 FM Medan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sembari itu pula, mari kita sampaikan, kita bacakan solawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin, nabi paling akhir, sayyidul anbiya, penghulu para nabi-nabi, sayyidul mursalin, penghulu para rasul. Jamaah pendengar setia Pro 4 FM yang kami banggakan, saya Marasakti Bangunan, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Medan, bersama kita hari ini akan menyampaikan sedikit tentang bahwa ada satu keluarga yang menjadi teladan sepanjang zaman, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam lembaran sejarah manusia, tak ada yang begitu lekat dengan gelar uswatun hasanah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat ke-6. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasul laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yaumil akhir. Bahwa terdapat uswah hasanah pada keluarga Ibrahim, yang sesungguhnya itu adalah suri tauladan atau role model bagi seluruh umat manusia, bagi siapa-siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah dan selamat dari api neraka di yaumil akhir nanti. Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah sosok rujukan bagi siapa saja yang menaruh harap pada ridha Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di akhir-akhir, di hari akhir. Namun gelar ini tidak turun begitu saja, turun dari langit ya. Ia keluarga ini melalui berbagai ujian-ujian yang sangat dahsyat sekali. mulai dari saat dia dilahirkan sampai dia bertemu dengan Raja Namrud dan lain-lain, yang sesungguhnya itu menjadi teladan utama bagi kita semua. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang betapa sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi hidup ini. Jadi dari sekian banyak tauladan yang ia munculkan dalam kehidupan ini, kami ingin melihatnya dari sisi kesabarannya yang pertama. Karena sabar itu adalah sebuah kekuatan, sebuah energi yang bisa melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong dalam hidupmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Sabar adalah senjata strategis. Allah memerintahkan kita meminta pertolongan melalui sabar dan sholat. Sabar adalah bahan bakar yang menjaga nyala iman saat badai atau saat ujian menerpa diri manusia. Karena disanalah janji Allah berada, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin para pendengar yang budiman, dimanapun kita berada, bahwa setelah puluhan tahun Nabi Ibrahim ini menanti kehadiran buah hati belahan jantung, ya, bahwa kita ketahui lama sekali Nabi Ibrahim ini mendapatkan seorang putra. Ada yang mengatakan di umurnya ke-85 tahun. Ada doa yang tercatat di dalam Al-Quran, entah berapa kali ini dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub di dalam surah As-Saffat ayat 100. Apa katanya? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Tuhanku, berikan aku seorang atau keturunan anak yang soleh. Jadi dia tidak hanya meminta anak, tapi ada embel-embel di belakangnya, yaitu anak yang soleh. Tidak hanya anak saja, tapi anak yang soleh. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya Ismail. Namun saat Nabi Ismail ini lahir, justru di saat itu datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menguji keimanan keluarga ini. Ya. Artinya ketika sudah dinanti begitu lama, setelah lahir anak datang ujian lagi. Ini sangat mustahil di dalam logika manusia, ya. Tapi inilah yang terjadi, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu harus diantar ke sebuah tempat yang tandus, ya. Jadi ini perjalanan dari Palestina ke Makkatul Mukarramah. Jadi begitu lahir sang buah hati ini harus diantar ke sebuah tempat yang di dalam Al-Quran disebutkan biwadin khairizi zar'in inda baitikal muharram. Tepatnya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37 Allah berkata begini, berfirman begini, bahwa Nabi Ibrahim itu menyampaikan doa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin khairi zar'in inda baitikal muharram. Tuhanku, Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meletakkan sebahagian zuriatku, sebahagian, bukan dikatakan seorang anak ya, sebahagian zuriatku, keturunanku, biwadin khairi zar'in, di suatu lembah, itulah yang kita kenal hari ini Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Baitullah. Biwadin khairi zizara'in, tidak ada di sana tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Bahkan ini sebuah lembah yang sangat menakutkan. Tetapi itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, untuk meletakkan anaknya dan istrinya di sisi indah baitikal muharram ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam lanjut berdoa kepada Allah, Rabbana liyukimus sholah, Tuhan, jadikanlah sebahagian dari zuriat-zuriat yang tadi di atas mendirikan sholat. Faj'al af'idah, kemudian jadikan hati-hati seluruh umat manusia. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka suruh maka jadikan hati af'idah ya, hati seluruh umat manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepadanya. Cenderung artinya suka, cinta dan lain-lain, sehingga doa ini terkabul hari ini ya, bahwa Makkah, Madinah itu merupakan tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh umat manusia seluruh penjuru dunia. Bahkan ada orang yang berangkat menunaikan ibadah haji ini atau menunaikan ibadah umroh, menjual hartanya, menabung bertahun-tahun. Kemudian ada orang yang rela, menjual hartanya untuk datang ke tempat ini. Kemudian saudaraku jamaah rahimakumullah, di akhir ayat ini Allah berfirman, warzuqhum minas samarat, Nabi Ibrahim meminta juga rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Saudaraku jamaah rahimakumullah, sebagai sebuah kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, bahwa di antara ribuan uswah hasanah yang kita dapati dari keluarga Ibrahim ini adalah keluarga ini adalah keluarga yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Seorang ayah yang punya kesabaran tingkat tinggi, kemudian seorang ibu yang memiliki kesabarannya tingkat tinggi, kemudian seorang anak yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Jadi untuk membangun sebuah keluarga yang baik, keluarga yang betul-betul menjadi surga bagi kita sebagai tempat kembali yang lebih baik, itu memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi, mengharungi bahtera rumah tangga. Maka saya Marasakti Bangunan mohon terima kasih atas segala perhatian kita, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ingin undur diri dari ruang dengar kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Tradisi nasi hadap-hadapan adalah salah satu acara dalam rangkaian acara pernikahan suku Melayu. Tradisi nasi hadap-hadapan dahulu dilaksanakan di dalam kamar pengantin. Hidangan disediakan di dekat tempat tidur pengantin yang telah dihias sebagai latar belakangnya. Tapi saat ini, perhelatan nasi hadap-hadapan dilaksanakan dalam ruangan khusus atau di depan pelaminan resepsi. Hidangan yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan bahan masakan. Di antara semua hidangan tersebut, yang paling khas adalah gubahan buah atau biasa disebut tebuk menebuk buah sebagai hiasan nasi pengantin. Sebelum mulai bersantap bersama, ada beberapa acara yang dilakukan kedua mempelai, seperti penghormatan pengantin perempuan kepada suami dengan cara mencuci dan mencium tangan suami, dan sang suami memberikan cemetuk atau hadiah perhiasan.

kasih mendengarkan di sore hari ini ya. Kebersamaan kita masih di sesi acara lagu-lagu religi kita hadirkan berikutnya ya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di religi sore program 4 RM Medan yang juga sebagai pengantar kumbang azan nanti yang terkandang. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Lompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

lagu Insan Utama dari Haddad Alwi ya Bang Dadaka. Ini saya tergelitik dengan lagunya yang dulu saya pernah dengar ya. Lagu Insan Utama ini dengan versi lain yaitu musik country. Dan ternyata betul ya. Jadi lagu Insan Utama ini dipopulerkan oleh Haddad Alwi yang berduet dengan Duta Sheila on Seven. Ya pada awalnya memang bergenre country ya Bang Dadaka. Lebih spesifiknya beraliran akustik country atau folk ya. Dan lagu religi yang dirilis tahun dalam album The Way of Love pada tahun 2003 ini merupakan adaptasi dari lagu berbahasa Inggris berjudul Song for the Children ya, yang diciptakan oleh musisi luar negeri yaitu Andreas Dries Holten, Leslie Leverman dan Marshall ya. Versi aslinya kental dengan petikan gitar akustik yang khas dan nuansa musik. Nah, jadi dalam lagu religi Insan Utama ini menghadirkan lagu ya yang syarat akan sifat-sifat mulia manusia paripurna yaitu Nabi Muhammad ya, yang memiliki kebaikan hati, selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama, memiliki budi pekerti dan tata krama yang tinggi, serta menjadikan sifat jujur sebagai landasan dalam bertindak dan berbicara. Begitu Abang Dadaka. Dan lebih mendalamnya lagi, lagu ini memang syarat akan pendidikan akhlak, meneladani Rasul dan juga inspirasi universal ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan tentunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menunjuk, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmum Ar-Rasyid. Ada jumpa pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Makanya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, dipikir kita tempat orang latihan. Maka itulah ada di sini, bentuk itu bertangga dia, itu. Maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia.

0: awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya kita kan tahu lah kamu berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Sultan. Setelah siap bangun Sultan Adi, maka diserahkannya ke Sultan.
1: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Muklis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

dari Siti Nurhaliza dengan Nirmala ya. Saya ambil literasi dari lagu ini, ternyata terinspirasi dari kisah Siti Aisyah ya, yang mengisahkan tentang kisah Aisyah yang tertinggal daripada rombongan peperangan dan difitnah berlaku curang begitu, dan sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu bagi membersihkan nama beliau ya, Abang Danaka. Baik, di sore menjelang malam ini, jelang kumandang azan Maghrib pukul 18:36 nanti, Abang Danaka, dan tentunya sebagai hantaran kumandang azan, kita hadirkan untuk Anda salawat Hibzul Milad ya. Dan jadwal kumandang azan tepat pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda dari studio program 4, selamat menantikan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Ya, baik Abang Daraka, tiba saatnya kumandang azan untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Tepat jelang pukul 18.36 waktu Indonesia Barat, Abang Daraka, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri ketika itu, kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya, ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan 3 serupa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunnya besar. Itulah yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Baduzaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900 kan. Ini barusan kemarin tahun 2009 mereka kembalikan lagi ke nama semula, Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman, karena namanya itu. Kalau nama Baduzaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya disahkan, itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Baduzaman karena dibangun oleh Datuk Baduzaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Baduzaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Baduzaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Baduzaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badriuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badriuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badriuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya nih semua. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konfliknya aja terus. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman balik, karena di penjara balik. Itu ada suatu peributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa ngatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: lagu dari Mas Dhani Nasution ya, judulnya Pesantren Baharudin ya Bang Dadaka. Baik, di malam hari ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sudahi untuk lagu-lagu religi ya. Hadir satu jam ke depan untuk Anda, kita nikmati ragam irama Nusantara dengan lagu-lagu dan juga informasi seputar budaya di seluruh penjuru tanah air untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah tari cawan. Tari cawan disebut juga dengan tari tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan tari cawan atau tari tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, tari cawan berarti tari 7 cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Ya, lagu Madu ya, Abang Nedaka dari Juan Rahman ya. Madu M-A-M-A-D-U-D-U Udu gitu ya. Baik, untuk Abang Nedaka kita informasikan ya. Laman rri.co.id Tokyo. Nah, ini kita ke Tokyo dulu deh ya. Sebentar, ada enggak sih kok? Bentar. Oke, kita ke Tokyo nih Abang Nedaka. Di sana ada Ikatan Keluarga Minangkabau ya. Ikatan Keluarga Minangkabau Jepang yang menggelar Festival Budaya Indonesia dengan tema Rang Minang Baralek Gadang ya, di Tokyo Jepang nih Abang Nedaka ya. Dan kegiatan ini didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo yang bertujuan untuk memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Nah, Duta Besar Republik Indonesia Jepang Nurmala Kartini Sahrir mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, Abang Nedaka. Dan dia meminta warga negara Indonesia untuk aktif mempromosikan budaya nasional kepada masyarakat Jepang. Karena kalau saya pikir ya, orang Jepang ini suka dengan kebudayaan ya, kenapa tidak dengan Indonesia tentunya ya, yang memiliki akar budaya Asia ya, Abang Nedaka. Kita balik lagi nih ke laman ini ya. Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting melalui siaran pers pada Senin 26 Mei lalu ya, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang. Dan Kartini mengatakan masyarakat Minang memiliki falsafah hidup yang relevan bagi diaspora Indonesia di luar negeri, yang terutama adalah pentingnya menghormati adat, budaya, dan nilai masyarakat setempat. Begitu Abang Nedaka. WNI juga menjadi hal yang penting ya. WNI perlu menjaga sensitivitas lokal, menghormati norma dan budaya setempat, serta berkontribusi positif bagi masyarakat Jepang ya. Kartini juga menegaskan paguyuban masyarakat Indonesia di Jepang harus menjadi wadah memperkuat persatuan sekaligus ruang kolaborasi produktif bagi diaspora Indonesia. Dan Ketua IKM Jepang Hari Koto ya, marganya Koto bukan nama dari Jepang ya, memang namanya Hari Koto gitu ya. Menyebut kegiatan tersebut sebagai sarana strategis untuk memperkenalkan budaya dan pesona Sumatera Barat khususnya kepada masyarakat Jepang, Abang Nedaka. Dan Hari mengatakan festival tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya Minangkabau, misalnya randai, tari pasambahan, hingga prosesi pernikahan adat Baralek Gadang. Nah, selain pertunjukan budaya, pengunjung juga disuguhi kuliner khas Minangkabau. Ayo, yang suka khas makanan khas Minangkabau apa nih Abang Nedaka Kakak? Pasti rendang ya. Pasti rendang, gak jauh dari situ ya. Dan tentunya antusiasme tinggi dari hadirin yang mengikuti acara tersebut, begitu Abang Nedaka. Dan berbagai ornamen khas Minangkabau seperti adanya songket Minang ya, dan batik yang memperkuat nuansa budaya Nusantara di Tokyo. Informasi

0: Jeng-jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kita ngegibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus,
2: itu
0: kecil.
2: Mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah, segala informasi tentang kesehatan kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.

masih Raga Mirama Nusantara ya, mengenalkan dengan lagu-lagu dan juga informasi budaya di seluruh penjuru tanah air ya. Ini beritanya udah lama sih, tapi masih relevan lah dengan budaya kita ya. Bang Danaka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan Solo Art dan Culture Exhibition di Surakarta ya, Bang Danaka. Jadi Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan Solo Art and Culture Exhibition di Museum Kris Nusantara sebagai bagian tentunya pelestarian Kris ya, Bang Danaka, di Hari Kris Nasional 2026. Nah, pameran ini dinilai memperkuat posisi Kris sebagai warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO serta menjadi identitas budaya Indonesia dengan nilai simbolik, filosofis, dan artistik ya. Kolaborasi lintas sektor dan rencana bursa Kris diharapkan mendorong pelestarian budaya sekaligus memperkuat ekonomi kreatif serta kesejahteraan para pengrajinnya. Ya memang sih ya, karena pengrajin ini yang akan terus melestarikan keris-keris dengan motif dan juga tema tertentu yang tidak biasa ya, mereka harus patut kita hargai ya. Apalagi keris menjadi warisan budaya Indonesia yang sudah dicatatkan di UNESCO.

0: apa ye info.
1: Eh, sepedaan di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih, sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambah bahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Ya, lagu Sotia ya Bang Danaka dari Iren Gia featuring Widi Arjuna ya. Lagunya mendayu-dayu gitu ya, apalagi hujan rintik-rintik di Kota Medan menambah syahdu ya. Medan rasa Jawa gitu ya. Selamat mendengarkan kembali untuk Anda, Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Ya, satu lagu terakhir nanti kita akan hadirkan untuk Anda dari Vivian ya, yaitu Pulang Jo Sayang sebagai lagu terakhir di Irama, Ragam Irama Nusantara ya Bang Neraka. Dan kebarang azan nanti insya Allah tepat pada pukul 19.45, maksud kami 19.50 menit ya, untuk Kota Medan dan sekitarnya. Akhirul kalam, saya Kiki mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fissabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, Kabupaten Dairi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan balutan adat budaya masyarakatnya, suku Pakpak merupakan suku asli yang mendiami daerah tersebut. Dalam adat istiadat suku Pakpak, ada yang dikenal dengan tradisi Mersinabul. Seperti penuturan salah seorang tokoh adat Pakpak Kabupaten Dairi, yaitu Tamsir Padang, yang mengatakan bahwa Mersinabul merupakan rangkaian acara adat suku Pakpak, baik upacara adat kerja mende atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau dukacita, dan upacara adat kerja serupa atau ritual sedekah bumi. Upacara itu biasanya dilaksanakan dalam tradisi adat Pakpak yang memerlukan orang yang memiliki peran penting dan dipercaya dalam jalannya acara tersebut, yaitu tokoh adat yang disebut dengan Persinabul. Persinabul berasal dari keluarga inti satu marga, sedangkan Mersinabul artinya adalah siapapun bisa ikut dalam Mersinabul tersebut. Berhasil tidaknya suatu acara tergantung dari kepiawaian seorang Persinabul dalam mengorkestrasikan sebuah upacara adat Pakpak. Tokoh adat Persinabul bagi masyarakat Pakpak begitu dihormati karena menguasai silsilah struktur sosial masyarakat Pakpak. Dalam Sulang Silimah ada 5 kelompok kekerabatan yang utama dalam masyarakat Pakpak. Selain itu, Sulang Silimah juga mengikat kaitannya dengan pembagian daging atau jukur jambar dari kerbau yang disembelih pada suatu pesta. Tamsir mengatakan, 5 kelompok kekerabatan dalam Sulang Silimah adalah Sulang Perisang Isang, Sulang Pertulisan Tengah, Sulang Perekur-ekur, Perpunca Ndiadep, dan Sulang Pegu Bro. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak. Ya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Dan untuk menutup hari ini, Marlon yang akan menemani sampai nanti tengah malam, sampai Abang Kakak ketiduran juga mungkin ya kan. Dan di sini kita akan putar sebuah drama legenda dulu Abang Kakak ya. Kali ini dengan judul Pak Putik lagi, Pak Andik dan Putik. Ya, kenapa nih Putik-Putik Andik-Andik nih judulnya. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

Album legenda dengan judul Andi dan Putik. Naskah ditulis Zakaria SS. Dimainkan oleh para pelaku Ahmadi Syarif, Rani Hamidah, Hafiz Ansori, dan Hamidah Fadilah. Dengan teknik montase Suyanto Bustami, sutradara Zairina. Produksi RRI.

0: Pada suatu zaman, hiduplah seorang anak lelaki bernama Andi. Andi ini memiliki otak yang sangat kurang dan terlihat seperti orang yang sangat bodoh. Dia tinggal di desa Klumpang dan dia mempunyai seorang nenek bernama Goyah. Nenek inilah satu-satunya yang mau menerima si Andi sejak kecil.
1: Awas kau dia, gangguan jalan aja nih.
2: Wak nih, kalau jalan jangan langga-langga aja wak.
1: Iya, kau kenapa tegak di jalan? Kau ini yang salah.
2: Janganlah kasar wak, saban apa?
1: Udah. Awas kau, awas. Mau kau awak tendang ah?
2: Janganlah wak.
3: Nak, tak apa-apa kau nak?
2: Tak apa-apa nek. Andi hanya tekili aja ini.
3: Jangan membalas ini nak, perbuatan kasar orang lain dengan cara yang kasar juga ya nak ya. Maafkan aja.

0: Andih pun tumbuh besar. Namun sifat pemalasnya tak kunjung hilang. Nek Goyah pun berniat menikahkan Andih dengan gadis desa lain.
1: Maukah engkau menikah, nakku?
2: Kalau itu nenek tanya, ondak laku, Nek.
1: Putih, ondak kau mau nikah sama dia?
3: Ondak, Nek.
1: Segeralah kalian rencanakan pernikahan tu. Biar hilang sifat malas si Andi ni.
2: Iya, Nek. Doakan aja Andi sama Putih ni hidup bahagia.
1: Segera jugalah kau buka ladang di hutan sana tu untuk kebutuhan keluarga kalian nanti. Jangan malas lagi.
3: Dong, apa kata nenek tu ya, Bang? Jangan malas.
1: Ha, kau pun jangan pernah melawan kata-kata laki. Tak selamat hidup kau nanti melawan nama laki. Ingat kalian tu ya.
3: Iya.

0: sibuk membuka hutan. Si Andi pun disuruh istrinya juga untuk ikut. Sebulan kemudian, orang-orang kampung mulai menanam padi di lahan mereka. Namun Andi tidak demikian. Lebih banyak waktu habis untuk tidur.
1: Kok maulah kau punya laki kayak Andi tuh? Lihatlah, lahan yang lain udah tanam bibit mau panen. Ya, lahanmu.
2: Cemana lah ya, Wak. Memang dia tuh pemalas, tapi jujur.
1: Hai, Putih. Sekarang mungkin kau belum terima buah dari kemalasannya itu.
3: Halah, dah punya bini pun kalian masing-masing. Ngapoilah kalian di sini, ha? Hush. Ndak kalian nenek bilangkan sama bini kalian masing-masing, ha? Andi?
4: Jangan. Bunda.
5: Apa-apa? Onda ke ladang juga.
3: Kau pun kenapa belum berangkat? Sekalian kau bawa orang tu semua ke tempat yang botol.
5: Iya, Nek, iya. Oh, Putih. Ambilkan dulu buah kelabah.
2: Ah, ya kojap ya. Nah, ini bang. Elok-elok ya bang di ladang tu.
3: Putih, nenek aja lah yang jago si Kundo ya. Kau pergilah ke pajak.
2: Iya, Nek, iya. Kundo, omak pergi dulu ya, nak. Elok-elok kau main sama nenek tu.
3: Dadah Mak Putih. Dadah Mak Putih. Nang ning ning nang ning neng. Nang ning ning nang ning neng. Hadah.

0: Hari kemudian, Nek Goyah jatuh sakit. Nek Goyah tidak mau makan, hanya minum saja. 2 minggu kemudian, Nek Goyah pun meninggal dunia. Andi merasa sangat sedih. Suatu hari, Putik meminta tolong kepada Andi untuk memasak nasi dan sayur.
1: Memasak nasi itu gampang aja, Nyo, Dek. Tapi sayurnya apa?
2: Lah, pala-pala bona masak aja si Kundo tuh, Bang.
1: Ah, betul lah kau. Dia nak dimasak.
2: Iyo, betul. Dek Koci pun aku dah makan sayur tuh.
1: Ah, berapa hendaknya?
2: Semualah pula. Masak sikit-sikit masak.
1: Oh, iya. Kang, yo, abang masakkan.
2: Bang. Jangan nyanyi bona, Bang. Jangan suka kali ikut malas kau tu. Heboh.
1: Tak apa-apa, Dek. Biarpun hidup kita sederhana, tetapi gaya boleh lah kayak gitu.
2: Dah. Poning pula aku donga. Dah nak keladang aku dulu, yo. Aku ni balik mungkin potang. Ingat tu, Bang. Tolong aku di rumah tu.
1: Iya, Dek.

istrinya berikan. Namun sayang, Andi salah paham dengan maksud istrinya yang mengatakan memasak kundur. Padahal maksud Putih adalah sayur kundur. Tetapi Andi

0: Roti juga bosin ladang tuh ya bang. Udah kok kojuran tugas yang aku kasih gua tadi.
1: Kalau itu ketanya, udahlah dek. Gampang aja nyong masak tuh.
0: Iya pula. Eloklah kau tuh tak males lagi, alhamdulillah.
1: Iya dek, abah ni dah loti. Abah hendak tidur dulu lah ya.
0: Bau puji sikit dah males. Ingat apa kata nenek tuh bang.
1: Iya dek, iya.
0: Bang, oh bang, mana si Kundo nih bang? Ngapa tidak ada di ayunan?
1: Ada dek, di dalam panci tuh kan ada.
0: Ya Allah, bukan sayo yang ku cakap tadi. Anak itu si Kundo.
1: Ah, maksud kau apa? Tadi kan kau suruh tadi masak Kundo.
0: Ah, ya Allah, botol lah bang.
1: Ah, kau tengoklah nih, dah ku abus.
0: Astagfirullah, memang tak ada botol otak kau nih ya bang.

0: Orang sekampung pun heboh mendengar berita itu. Ada yang geram melihat si Andi dan ada yang marah sambil memukuli si Andi karena kebodohannya. Si Putik sangat menyesal memiliki suami seperti si Andi. Tetapi dia tetap mengingat pesan Nek Goyah agar jangan menceraikan si Andi apapun yang terjadi. Penduduk kampung mendesak kepala desa untuk mengusir si Andi dari kampung itu. Selain itu, penduduk kampung juga tak senang dengan adanya sarang lebah di hutan si Andi.
1: Pak Kepala Desa, kami mohon usir si Andi dari desa ini. Telah ada banyak korban kebodohan dia. Mau berapa banyak lagi korban
2: si Andi? Ya tenang, tenang semuanya, tenang. Jangan tersulut emosi ya, tenang, tenang. Mari, iya. Mari kita bermusyawarah dengan kepala yang dingin ya?
1: Tidak sepakat kepala desa. Kami ya, takut pak, Andi mengabaikan nasihat kami.
3: Maafkan saya semuanya. Saya memang betul-betul tidak tahu, memang betul-betul saya.
1: Pergi kau dari kampung ini, sekarang juga.
3: Mohonlah pak. Oh, nak kemana lah aku? Nak pergi kemana lah aku sama bini aku?
1: Ih, dogel botol jadi orang. Kau tu tak mau menemang pohon tualang di hutan. Padahal sang lobahnya sangat bosah. Mau bapa penduduk yang ya, kau nak songatannya nanti.
2: Betul itu.
3: Bu, itu bukan sang lobah.
2: Pembohong kau itu, weh. Apa tunggu kena sengat lebah dulu baru kau ambil tindakan?
1: Betul, iya kan?
3: Betul pak, itu bukan sang loba. Kita taruhannya pak, kalau memang itu sang loba, mungkin udah banyak kau sudah disongat.
2: Omong kosong, usir saja dia dari kampung ini.
1: Iya, usir.
2: Kita usir aja nih. Kalau memang bukan sarang lebah, kami rela memberikan tanah kami yang berjumlah 20 rantai kepada si Andi ini. Bagaimana? Bagaimana, Pak?
4: Apa bapak-bapak semua yakin?
1: Deal, yakin.
5: Ya.
4: Kamu gimana, Andi?
3: Oke, Pak. Saya deal. Silakan bersama kita memeriksanya.
4: Iya. Antarkanlah kami ke pohon itu tadi.
3: Ah. Inilah pak, pohon tualang yang awak maksud tuh.
2: Bapak-bapak, benar ini pohonnya?
1: Benar pak, benar.
5: Iya.
1: Jadi tuh di atas itu besar kali sarangnya pak.
5: Iya. Sarang lo baik bu.
2: Oke, tenang. Di, biarlah kami potong pohon ini ya. Silakan bapak-bapak, silakan dipotong pohon ini.
1: Pinggir.
2: Ingat Kondi, kau harus segera angkat kaki dari desa ini.
3: Tak perlu pak, biar aku ambil sarang loba tu.
2: Gila kau.
3: Ini hanya kolak nasi aja nyo, bukan sarang loba seperti apa bapak tuduhan hari itu.
0: Penduduk pun sadar tidak boleh menyepelekan orang lain. Andi pun menjadi orang paling kaya di desa itu karena memiliki ladang yang sangat luas. Penduduk kampung pun pulang dengan perasaan malu. Namun Andi merasa tidak enak hati. Iba hatinya melihat orang kampungnya kini menjadi susah.
3: Oh dek, gimana nih kalau kita balikkan ladang-ladang itu? Tak sadap hati abah, rasanya tiba-tiba punya harta kayak gini.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-2448.